0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada informasi dari Majalengka ya. Nah, komitmen pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kualitas infrastruktur terus diwujudkan melalui percepatan perbaikan jalan di berbagai wilayah ya. Nah, ini sejumlah ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan sekarang udah beres nih, udah diperbaiki, terus ngasih akses yang lebih aman, nyaman, dan mendukung aktivitas masyarakat. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman menegaskan kalau pembangunan infrastruktur jalan itu adalah salah satu prioritas pemerintah daerah ya. Nah, ini karena jalan itu memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik ya, pertumbuhan ekonomi dan juga konektivitas antar wilayah. Jadi udah apa ya, kayak kebutuhan dasar masyarakat gitu ya. Jadi pemerintah Kabupaten Majalengka terus berupaya menghadirkan jalan yang layak biar aktivitas warganya makin lancar dan perekonomian daerah bisa tumbuh dengan baik. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 ada rencana mau ke Kabupaten Majalengka dalam waktu dekat ya, ini sampai pertengahan 2026, puluhan ruas jalan desa dan jalan penghubung antar wilayah udah berhasil diperbaiki ya. Jadi mungkin kamu penasaran emang mana aja ya ini, apakah rute Kunanti gitu ya. Nah, ini jalan Sukapancar, Sari Manik, Gunung Manik udah selesai, jalan Cibodas Candana juga udah, terus ada jalan Mekar Raharja Campaga, jalan Anggrawati Cegal, terus ada jalan Cipicung, Gunung Windu Siriwati. Terus juga yang udah beres diperbaiki itu adalah di Jalan Banjaran Sari, Argasari, Jalan Lebak Larang, Jalan Banjaran, Sarang Petai ya. Terus wow, banyak, Jalan Banjaran Genteng, Cipulus Gunung Manik, Rawamanis, terus Raja Galuh Kidul Kumbung, Pilang Sari Babajurang, Raja Galuh Payung, Munjul Ciandeu, terus ada Sukahaji Pinang Raja, ada juga Jalan Mekarwangi Bantar Merak, Jalan Sukajadi Kepuh, Jalan Sukamenak Lengkong, terus juga ada Jalan Sukamenak Gunung Larang Tonggoh, teman Pro 2. Jadi perbaikan jalan ini udah apa ya, bagian dari upaya Pemkab Majalengka gitu ya, buat mewujudkan pemerataan pembangunan sampai ke wilayah pedesaan gitu. Dan infrastruktur yang makin baik ini diharapkan bisa mempercepat ya distribusi hasil pertanian, terus juga bisa memperlancar akses pendidikan dan kesehatan, dan juga buat meningkatkan konektivitas antar wilayah, teman Pro 2. Nah, kalau kita bahas sedikit tentang pembangunan infrastruktur ya, itu nggak cuma berorientasi pada pembangunan fisik semata, tapi jadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian Pemkab Majalengka memastikan program perbaikan jalan bakal terus dilanjutin nih secara bertahap sesuai prioritas ya, dan juga yang pasti sesuai dengan kemampuan anggaran daerah gitu. Nah, langkah ini jadi bagian dari visi pembangunan menuju Majalengka langkung saya dengan infrastruktur yang lebih merata, berkualitas, dan juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

teman Pro2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Ya, cukup sudah. Tapi sebenarnya ini adalah lagu yang dulu dibawain sama Glenn Fredly ya, rilisnya tahun 1998. Dan dulu ini emang ditulisnya sama Yovie Widianto gitu. Terus dulu kalau misalnya di Glenn Fredly sendiri ya, ini adalah masuk di album studio perdana. Judulnya kalau gak salah waktu itu albumnya adalah Glenn, jadi pakai namanya sendiri teman berdua. Baiklah, kita tinggalin dulu ya, cukup sudah lagu, cukup sudah. Karena kita mau ngebahas tentang sampah nih teman Pro 2. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat ya, dinilai bisa jadi solusi meningkatkan kesejahteraan warga kota Cirebon nih. Jadi konsep tersebut bakal didorong melalui program percontohan gitu ya, pada sejumlah wilayah yang dipilihnya secara bertahap. Nah, ada tokoh inspiratif asal Cirebon namanya adalah Dr. Taufik Supriyadi bilang kalau pelaksanaan program bakal diawali melalui penunjukan lokasi percontohan ya. Jadi tahapan ini penting buat mengukur efektivitas program sebelum diterapkan lebih luas gitu. Jadi nanti ada kayak pilot project gitu ya, atau RT RW project. Terus selain RT RW kelurahan ya, bakal ada sekolah dan pesantren juga yang akan jadi pengelolaan percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini. Jadi hasil uji coba maksudnya bakal jadi dasar pengembangan program ke berbagai wilayah lainnya. Diharapkan nanti bisa menghasilkan model pengelolaan yang sesuai kebutuhan masyarakat ya teman Pro 2. Dan kalau kita bahas tentang sampah itu punya nilai ekonomi kalau misalnya dikelola melalui sistem yang tepat ya dan berkelanjutan. Berbagai produk turunan bisa dihasilkan melalui pengolahan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat teman Pro 2. Jadi ibarat kata tanda kutip nih ya, sampah itu tambang emas gitu yang belum banyak dimanfaatkan gitu ya. Sampah juga bisa jadi salah satu sumber penghasilan warga gitu. Nah, pengalaman penerapan program serupa selama beberapa tahun katanya udah nunjukin hasil yang positif. Makanya nih konsep tersebut dinilai layak jadi salah satu solusi pembangunan berbasis masyarakat ya di Kota Cirebon ini. Dan melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi, kesejahteraan warga diharapkan meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudian program ini juga berpotensi bantu mengurangi persoalan lingkungan di kawasan perkotaan, teman Pro 2. Kalau misalnya kita bicara sampah ini ya, emang banyak sisi gitu. Banyak sisi itu maksudnya banyak POV gitu ya. Kalau misalnya ada yang jeli, nah ini bisa jadi sumber penghasilan. Tapi kalau misalnya kayak nganggap ini sebelah mata gitu ya, ya udah cuman kayak begitu doang. Tapi yang perlu diapresiasi adalah udah muncul nih idenya nih. Nah, bagaimana nih kira-kira nanti penerapannya ya? Karena kemarin bulan apa ya, Via lupa. Itu kalau nggak salah bulan Maret ya, Via pernah punya narasumber anak UIN. Masih muda-muda hebat. Udah apa ya? Memikirkan sampah gitu. Memikirkan sampah itu maksudnya mungkin berangkat dari keresahan gitu ya. Mau diapain nih numpuk kayak begini, ya kan? Mungkin kalau misalnya teman Pro 2 pengen berkontribusi tapi masih belum tahu mau mulai dari mana, kayaknya dimulai dari rumah dulu gak sih? Jadi dipilah gitu sampahnya, mana nih yang kira-kira bisa didaur ulang. Jadi kalau misalnya sampah organik ditaruh di mana gitu. Karena itu memudahkan buat teman-teman yang mengelola sampah, ya kan? Jadi mereka tuh gak bingung ngotak-ngatik sampah lagi, udah tahu gitu loh. Oh, sampah dari kampung ini tempatinnya kayak begini-begini gitu. Jadi di TPS-nya gak numpuk gitu karena semuanya udah dipilah. Ya semoga aja nanti ini program percontohannya benar-benar jalan dan bisa diaplikasikan ke semua wilayah yang ada di Cirebon pastinya ya.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Spada, selamat pagi teman Pro 2. Beberapa waktu kemarin ini ya, 2 hari berturut-turut ini teman Pro 2, kalau di timeline-nya Via tuh ya, banyak teman-teman yang ngefoto langit di malam hari. Fotonya bagus banget, kayak kelihatan banyak bintang gitu ya. Tapi ternyata kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu itu dia pakai kamera apa ya temennya Via. Kayaknya sih pakai handphone doang ya. Kenapa pada berbondong-bondong ngefoto langit di malam hari? Karena lagi ada parade planet nih teman Pro 2. Jadi salah satu fenomena langit yang menarik buat kita ikutin gitu ya. Nah, fenomena parade planet ini terjadi ketika sejumlah planet di tata surya itu tampak berada dalam satu garis atau berdekatan gitu ya di langit kalau misalnya kita lihat dari bumi gitu. Meski sebenarnya posisi planet-planet tersebut tetap terpisah sangat jauh di ruang angkasa sana ya, tapi dari sudut pandang pengamat di bumi kelihatan tuh kayak seolah-olah tuh berjajar ya. Dari bulan Juni 2026 ini ada fenomena parade planet yang bisa disaksikan di langit Indonesia gitu. Jadi ini informasinya dari pakar astronomi BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Thomas Jamaluddin, yang bilang kalau fenomena planet berjajar sebenarnya udah bisa diamati sejak beberapa hari terakhir ini dan masih akan berlangsung dalam beberapa malam ke depan gitu. Gimana, tertarik nggak buat lihat? Kayaknya kita perlu apa ya, perlu alat khusus nggak sih? Tapi temennya Via kemarin berhasil fotonya bagus, cuman handphone doang. Nanti kita coba ya. Nah, kalau misalnya kamu mau nyoba juga nih, Tahun Pro 2 bisa mengamati langit barat ya sesudah waktu maghrib gitu. Sebagai gambaran, waktu maghrib itu kan beda-beda tiap daerah ya. Jadi mungkin kamu bisa pantau terus dari jam 5 sore kali ya. Panjang. Nah, lebih lanjut pakar astronomi dari BRIN ini bilang kalau fenomena tersebut masih bisa diamati dari berbagai wilayah di Indonesia. Jadi gak cuma dari Jakarta aja, Cirebon aja, semuanya bisa selama wilayah tersebut bisa mengamati matahari terbenam. Apalagi belakangan ini kan cuacanya lagi cerah ya, Cirebon udah balik ke setelan pabrik. Jadi kayak kita bisa nonton tuh yang namanya matahari terbenam gitu ya. Nah, penasaran gak sih ada planetnya apa aja? Jadi planet yang kelihatan kayak lagi berjajar itu ada Venus, Jupiter, ada juga Merkurius gitu. Terus katanya Venus adalah yang paling terang. Nah, cara nontonnya gimana? Ini kita ternyata bisa mengarahkan pandangan ke langit arah barat gitu ya, setelah matahari terbenam, buat mengamati fenomena tersebut gitu. Jadi dari ketiga planet yang tampak berjajar itu, seperti yang tadi Via singgung barusan ya, Venus jadi objek yang paling gampang dikenali karena cahayanya paling terang kayak gitu. Jadi kayak nyaru-nyaru kayak bintang gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi bagus, nanti coba ya. Coba kita lihat habis jam berapa kali ya? 17.20 kali ya, kita udah standby di rooftop. Di rooftop. Di mana ya enaknya ya? Kalau di rumah sih isinya rooftop toren sih. Nontonnya barengan sama toren air. Coba nanti kita berkelompok kali ya. Misalnya ada yang punya balkon nyaman, balkon nyaman, milih ya, milihnya yang nyaman. Barangkali ada temen yang rumahnya itu bisa buat jadi pengamatan gitu loh. Kalau rame-rame kan jadi seru. Yang mana sih yang Venus gitu kan. Jadi seru, terus ada yang fotoin kita juga ya kan. Kalau sendirian kan cuma bisa selfie. Penting banget dibahas. Baiklah, nanti kita akan share informasi lainnya lagi ya teman Pro 2, termasuk salah satunya adalah informasi dari teman-teman di BMKG Kertajati ya, yang bakal menginformasikan perakhiran cuaca hari ini Kamis 18 Juni 2026.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada unggahan di akun media sosial Instagram ya, yang menyoroti modus penipuan cyber memanfaatkan captcha palsu. Ini adalah buat mengelabui kita para pengguna Instagram gitu ya. Jadi melalui modus ini kita diminta buat ngikutin nih serangkaian instruksi yang tampaknya kayak proses verifikasi keamanan, padahal enggak ya. Jadi sebenarnya itu adalah perintah buat mengunduh malware yang mencuri data sensitif dari perangkat kita, teman Pro 2. Dan pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya bilang kalau kasus peretasan yang seperti ini sebenarnya bukan disebabkan sama captcha itu sendiri ya, tapi ini adalah modus penipuan yang dikenal dengan istilah click fix gitu. Jadi pelaku memanfaatkan buat dapetin kepercayaan korban sebelum mengarahkan mereka menjalankan perintah berbahaya pada perangkat yang dipakai gitu ya. Terus apa namanya, cara membedakan yang asli sama yang palsu gimana captchanya gitu. Jadi kalau misalnya yang asli itu gak pernah minta kita buat nyalin kode ya, menjalankan perintah tertentu ataupun memasukkan instruksi ke browser gitu. Karena sebenarnya captcha ini adalah buat buat membedakan pengguna manusia atau bot gitu, melalui tantangan sederhana yang cuma bisa diselesaikan sama manusia aja kayak gitu, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya besok-besok gitu ya, ada kayak kamu harus download apa segala macam, nah itu berarti palsu kayak gitu. Terus kalau misalnya yang asli kan biasanya kita cuma buat ngeklik gambar tertentu ya. Biasanya sih kalau buka apa yang paling gampang ya, buka Google biasanya ada yang kayak begini-begini. Cuman gak di semua browser sih. Jadi ada gambar kalau gak salah 9 kotak ya. Terus kita tuh disuruh ngeklik yang gambar zebra cross yang mana, yang gambar yang paling sering apa sih, sepeda ya kalau gak salah ya, terus jembatan kayak gitu-gitu. Nah itu cuma buat membuktikan bahwa kita beneran manusia, bukan bot, bukan apapun itu yang bukan manusia. Apa sih? Ya intinya mah kalau misalnya kamunya disuruh download segala macam, scan apalah gitu ya, itu enggak, itu berarti palsu. Hati-hati ya, sampein ke orang tua kita. Biasanya kan gak terlalu ngerti ya, gak semua orang tua tuh high tech, gak semuanya, oh biasanya tuh gini doang kok sekarang jadi begini, ya udah deh diikutin. Biasanya ada yang semudah itu. Jadi kita harus mensosialisasikan ke grup keluarga. Ini saatnya kita bersinar, teman Pro 2. Karena biasanya yang suka nge-share di grup keluarga kan orang tua. Nah ini saatnya kita ngasih tahu kalau misalnya disuruh mengunduh apapun, gak usah diklik ya.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

0: aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman. Nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Duh, ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tepat 30 menit lepas dari jam 8 pagi ya teman Pro 2, kita akan bergabung dengan rekan-rekan dari BMKG Kertajati untuk informasi perakiran cuaca hari ini wilayah Cahayu Maja Kuning ya, dan sekitarnya 18 Juni 2026 bersama dengan Kak Ros Diana Intan Azari. Silahkan Kak Ros.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahayu Maja Kuning hari ini Kamis 18 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi Full BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Ros Diana Intan Azari atas laporan cuacanya. Teman Pro 2, kita masih akan bareng-bareng ya sampai nanti jam 10 pagi. Jadi tetap di sini di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 mungkin kalau jam segini udah mulai agak santai kali ya. Udah pada beres semua kerjaan pagi gitu, udah masak. Udah nyampe kantor mungkin, udah nyampe kampus mungkin, atau udah terkumpul 10.000 langkah. Kamu luar biasa. Nah, selanjutnya Via mau bagi-bagi informasi yang satu ini. Buat anak kos ini juga penting loh teman Pro 2, mengenai manasin makanan sisa. Biasanya kan sering jadi cara praktis gitu ya, buat hemat waktu, juga mengurangi limbah dapur. Tapi ternyata gak semua jenis makanan tuh aman buat dipanasin berulang-ulang, karena bisa memicu keracunan atau menurunkan nilai gizinya. Nah, beberapa jenis makanan yang dipanaskan secara berulang bisa berdampak kurang baik ya buat kesehatan, karena makanan yang dipanasin lagi ini jadi kandungan di dalamnya itu bisa jadi udah berubah gitu. Nah, apa aja kira-kira bahan makanan yang sebaiknya dihindari buat dipanasin lagi ya? Ternyata yang pertama ada sayuran hijau gitu. Biasanya yang sering jadi topik tuh bayam, biasanya sayur bayam. Terus ada telur juga. Tapi telur kalau dipanasin lagi emang kurang sih, kurang enak ya. Enaknya kita bikin fresh aja gitu, jadi langsung goreng kalau kita mau makan gitu ya. Jadi sebaiknya makanan itu langsung dimakan sampai habis, karena kandungan nutrisi dan gizinya di makanan itu masih bagus, masih seger gitu ya. Sayuran hijau contohnya kayak bayam, seledri itu juga dilarang keras buat dipanasin ulang, karena kandungan nitrat alami di dalamnya itu bisa berubah jadi zat karsinogenik beracun yang memicu resiko penyakit. Kayak gitu teman Pro 2. Nah, kalau misalnya nasi nih ternyata juga memegang resiko tinggi kalau misalnya nggak disimpan dan dipanasi dengan cara yang benar ya. Jadi bakteri Bacillus cereus yang terdapat di nasi itu nggak bakal mati cuma dengan suhu panas biasa, melainkan justru membelah diri dan memicu yang namanya montaber teman Pro 2. Kemudian bahan makanan yang harus diwaspadai tadi udah disinggung di awal ya, telur, baik yang direbus ataupun digoreng gitu. Karena protein tinggi di telur yang terpapar suhu panas berulang kali bakal melepaskan racun bahaya buat kita, buat tubuh manusia. Kayak gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau ngolah telur ya yang dibikin pas kita mau makan aja gitu. Tapi kalau misalnya bikin telur balado agak rempeng yang mau bikin pas mau makan ya. Emang makanan yang berulang kali dipanasin itu punya dampak kurang baik buat kesehatan. Cara menghindari makanan yang tersisa dengan makan dengan memasak maksudnya. Memasak makanan sesuai dengan porsi yang pengen kamu makan gitu. Itu bisa jaga kualitas makanan biar tetap bergizi dan juga lezat waktu kamu menikmatinya teman Pro 2. Jadi misalnya udah di planning gitu loh, misalnya hari ini pagi mau masak ini sampai siang gitu, nanti malamnya ganti lagi gitu teman Pro 2. Emang agak rempong sih jadi masak dua kali berkali-kali gitu ya, tapi ini bisa menghindari kita buat memanasin makanan berulang jadi cepat habis kayak gitu, karena ternyata berbahaya kalau kita lanjutkan seperti itu ya. Semoga informasi ini membantu buat kamu selama ini gak tahu, sekarang jadi tahu kan. Jadi sebaiknya kita masaknya secukupnya aja ya.

Ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni weibu yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya sehingga mereka cenderung antisosial.

6 menit lepas dari jam 9 pagi ya teman Pro 2. Barusan yang kamu dengerin ini adalah kolaborasi dari Discordian barengan sama Dian Sastro Wardoyo ya. Serenata Jiwa Lara, gak nyangka ya bisa nyanyi. Tapi dulu pernah dihadapan dengan cinta kan Dian Sastro ada adegan menyanyinya gitu ya, berpuisi, menyanyi juga gitu teman Pro 2. Tapi kita gak lagi mau membahas menyanyi, kita mau membahas tentang tertawa gitu. Ini ada sebuah artikel yang apa ya, agaknya agak sedikit-sedikit clickbait ya. Karena katanya di tahun 1962 ya, ada ribuan orang itu ketawa, tapi ketawanya tuh gak terkendali. Kejadiannya adalah di Tanzania sana teman Pro 2. Bahkan saking apanya masifnya sampai disebut sebuah wabah aneh gitu teman Pro 2. Nah waktu itu bahkan si Tanzania ini namanya masih Tanganyika ya, di tahun 1962. Dan pada saat itu wabah atau epidemi tertawa itu mempengaruhi 1000 orang yang awalnya diderita oleh beberapa siswa perempuan di sekolah ya. Jadi katanya pelan-pelan penyakit ini nyebar gitu melampaui batas sekolah dan wilayah sampai menginfeksi populasi beresiko lainnya gitu. Jadi gejala yang dialami dulu ini serangan tertawa itu berulang, terus juga berlangsung dari beberapa jam sampai dengan 16 hari gitu. Terus selain ketawa, mereka ini juga nangis gak terkendali, lari-lari tanpa tujuan. Bahkan beberapa kali itu sampai ada yang melakukan kekerasan gitu. Nah kira-kira apa penyebabnya? Jadi awalnya itu dimulai dari sekolah perempuan berasrama ya, di kota terpencil di tepi Danau Victoria. Dan waktu itu katanya ada 3 siswa mulai tertawa terbahak-bahak, ngakak gitu ya, gak bisa berhenti. Gak lama tawa itu menyebar ke teman sekelas. Tapi sebenarnya sekarang tuh juga gitu kan. Misalnya kita ada yang ketawa, kita juga ikut ketawa. Ada yang nguap, kita juga ikut nguap. Memang menular ini sih ya. Nah kemudian mereka ini mulai gelisah karena bergantian ketawa gak terkendali, terus lanjut nangis-nangis berlangsung dari beberapa menit sampai berjam-jam gitu ya. Jadi mereka ini gak nemuin racun atau faktor lingkungan yang jadi penyebab kondisi saat itu. Nah waktu itu udah manggil psikolog, manggil dokter, manggil imuan. Intinya semua hasil tes lab para siswa itu juga normal-normal aja. Nah akhirnya mulai menyerah dan meminta para orang tua bawa pulang putri-putri mereka yang terkena serangan tertawa ini ya. Nah dari situ penyakit justru menyebar ke keluarga siswa, orang-orang desa, sekolah lain juga ikut terinfeksi nih teman Pro 2. Nah gelombang demi gelombang epidemi tawa mulai mengguncang Tanzania ya, sampai akhirnya mulai berhenti seiring jalannya waktu. Dan secara keseluruhan ratusan orang terinfeksi selama 18 bulan ya, dengan sebagian besar sebenarnya ini yang spesifik banget, anak muda dan terutama adalah perempuan yang terkena gitu. Beberapa orang yang lebih tua dan laki-laki juga tertular sih, tapi gak sebanyak yang perempuan ya. Meskipun demikian, meskipun disebut epidemi wabah gitu ya, gak ada korban jiwa akibat penyakit tertawa ini. Dan para ahli internasional udah menilai kalau epidemi tersebut, termasuk baru-baru ini, adalah namanya penyakit psikogenik massal gitu, atau kalau disingkat MPI. Terus dikenal sebagai awamnya adalah histeria massal teman Pro 2. Jadi ini adalah penyakit psikis yang melibatkan gejala fisiologis yang nyebar dengan cepat. Nah penyebab kondisi itu adalah situasi stres yang dialami sama sekelompok orang. Jadi gejalanya itu gak selalu melibatkan tawa ya, tapi juga mencakup tangisan, bahkan sampai ada yang pingsan mungkin lelah ya. Terus dadanya rasanya tertekan, kesulitan nafas dan kedutan di bagian wajah teman Pro 2. Stres para siswi yang terkena ini diakibatkan sama trauma kolektif hebat ya, sama perasaan mereka yang terjebak dalam lingkungan yang ketat. Terus karena kan ini asrama dulu ya, terus juga jauh dari keluarga mereka. Nah ketika itu sekolah tersebut juga masih dikelola sama orang asing gitu, dalam hal ini adalah orang-orang Inggris teman Pro 2. Nah mengenai ratusan orang desa yang ikut terkena penyakit itu tadi ya,
berkaitan dengan apa yang terjadi di Tanzania beberapa bulan sebelumnya gitu. Jadi di akhir tahun 61 ternyata Tanzania yang dulu Tanganyika ini baru aja memperoleh kemerdekaan ya. Nah, negara ini sebelumnya kan jadi koloni Inggris selama 4 dekade. Nah, meskipun kemerdekaan jadi langkah positif, hal itu justru bikin negara tersebut berada di dalam kekacauan budaya begitu. Tanzania tiba-tiba jadi negara sosialis dengan pemerintah baru yang sangat ingin langsung membuat perubahan gitu ya. Terus juga sistem kepercayaan dan struktur sosial yang udah bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun berubah relatif cepat dan menimbulkan ketegangan bagi semua orang. Makanya jadilah stres ini tadi gitu ya. Memang yang namanya stres tuh sering jadi biang kerok segala macam penyakit. Makanya jangan lupa liburan. Ya kan, apalagi habis ini jelang weekend teman Pro 2. Kita tuh sekarang harus pintar milih-milih mana yang ini harus dipikirkan di kantor, di kampus, di sekolah, mana yang harus dipikirkan di rumah. Harus balance gitu. Kalau semuanya dipikirin sekaligus, wow, kayaknya kita bisa kena stres juga ya. Ya udah deh, kita liburan dulu yuk.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selanjutnya kita beralih ke informasi tentang mie instan ya. Mie instan itu kan sering banget nih dapat reputasi buruk karena dinilai gak ramah buat kesehatan badan kita teman Pro 2. Tapi fakta di lapangan bilang kalau popularitas makanan cepat saji ini sama sekali nggak meredup ya. Sebaliknya, konsumsi mie instan di tingkat global justru terus menunjukkan lonjakan yang signifikan dari tahun ke tahun. Di tengah tren gaya hidup sehat, diet berbasis nabati, dan maraknya kampanye kebugaran, pasar mie instan internasional diproyeksikan tetap tumbuh pesat ya. Dan berdasarkan berbagai estimasi pasar nih, nilai industri mie instan global diperkirakan melonjak drastis dari 64,67 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar kalau dirupiahin ya ini 1.164 triliun di tahun 2025 menjadi 98,46 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.722 triliun di tahun 2032 nanti. Dan para ilmuwan ini mengaitkan tingginya minat masyarakat terhadap mie instan dengan faktor adiksi ya, atau kayak semacam kecanduan gitu ya. Peneliti yang mempelajari makanan ultra proses menjelaskan kalau mie instan itu punya kepadatan energi yang tinggi dan kombinasi rasa yang sangat kuat antara garam, gula, lemak dan juga karbohidrat, itulah yang bikin konsumen sulit buat berhenti mengkonsumsinya teman Pro 2. Dari aromanya aja ya,

itu udah mengundang padahal lagi gak pengen. Di sisi lain, produsen mie instan punya pandangan tersendiri mengenai fenomena ini. Jadi pihak pabrik menilai kalau daya tarik utama dari produk ini terletak pada nilai praktis dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kayak gitu teman-teman produa. Nah, alasan kenapa mie instan diterima secara luas sebagai comfort food ya, terletak di kemampuannya buat nawarin nilai-nilai universal yang dicari orang dalam makanan, yaitu rasanya enak, terus nyaman, daya simpannya juga jadi pertimbangan ya, keterjangkauan dan juga keamanan. Nah, lima hal itu tadi mengacu pada prinsip dasar yang ditetapkan sama pendiri perusahaan ya, yaitu ada atas nama Momofuku Ando. Dia ini dikenal luas sebagai bapak mie instan dunia loh ternyata teman pro dua, kayak gitu ya. Nah, apa namanya, kalau misalnya kita bahas sedikit tentang penemuan mie instan, ternyata sudah ada dari tahun 50-an ya, di sebuah gubuk sederhana di Osaka, Jepang. Jadi waktu itu dulu krisis pangan parah melanda waktu ini ya, pasca Perang Dunia Kedua. Akhirnya Momofuku Ando ini terobsesi menciptakan makanan yang harganya murah, disajiinnya cepat, kemudian juga disimpannya bisa lama, kayak gitu. Kemudian titik terang muncul di tahun 58 ketika Ando melihat istrinya ini lagi goreng tempura. Nah, dia ini menyadari kalau proses penggorengan cepat bisa menghilangkan kadar air pada mie sehingga mie tersebut bisa mengembang dan siap disantap kembali hanya dengan diseduh air panas, teman pro 2. Kayak gitu ya. Nah, waktu itu namanya adalah chicken ramen. Nah, kemudian inovasi lanjut sampai kayak sekarang ini di mana-mana, enggak cuma di Jepang aja, bahkan Indonesia pun juga punya ya. Kita tuh punya loh merek terkenal yang udah ada di mana-mana, pasti teman pro 2 tahu. Gitu. Ya kan? Itu dia teman pro 2. Jadi mungkin yang bisa kita sarankan buat kamu semuanya mengenai makanan yang instan adalah kalau memang urgent aja gitu. Sebisa mungkin kita makan real food, tapi boleh kok sesekali misalnya dijatah sebulan sekali aja atau mentok dua kali. Karena kalau gak dijatah, waduh, kita kebanyakan makan ultra processed food ya, itu gak bagus jangka panjangnya. Jadi sekarang kalau dulu dibikin mie instan karena ada situasi penting, krisis pangan. Nah, kalau sekarang berarti mie instan itu lebih ke ini kali ya, buat rekreasi rasa gitu, biar gak bosen. Jadi buat apa ya, kalau kamu nerapin hidup sehat sehari-hari, bahasanya jadi kayak cheating day ya, makan mie instan, gak apa-apa kalau sekali-sekali.

satu pohon di rumah kita. Lestarikan pohon, selamatkan bumi.

Teman berdua, pemerintah Inggris sekarang ini lagi siap-siap ambil langkah tegas terkait keselamatan digital generasi muda di negaranya ya. Jadi Perdana Menteri Keir Starmer dikabarkan bakal segera ngumumin kebijakan pelarangan penggunaan media sosial tersebut. Nah, ini kita cek dari TechCrunch ya, bilang kalau aturan ini menyasar anak-anak usia di bawah 16 tahun dan kebijakan ini dirancang secara khusus buat menekan dampak buruk dari paparan internet secara berlebihan ya. Nah, sejumlah platform besar kayak TikTok, Instagram, YouTube, sampai Facebook itu dipastikan bakal terdampak aturan ketat ini. Tapi aplikasi komunikasi pribadi contohnya kayak WhatsApp gitu ya masih bakal dikecualikan dari daftar larangan tersebut. Nggak cuma membatasi media sosial aja nih, pemerintah juga menyasar fitur berbahaya di platform game online ya. Fitur komunikasi dengan orang asing dan tayangan siaran langsung bakal dibatasi demi keamanan anak teman Produa. Langkah berani ini diambil setelah ada desakan kuat dari mayoritas orang tua di seluruh Inggris ya. Jadi mereka ini lagi mengkhawatirkan algoritma media sosial yang sengaja dirancang buat memicu kecanduan pada anak. Nah, rencana regulasi ketat ini diperkirakan diadopsi dari model kebijakan yang sebelumnya udah disahkan di Australia sana ya. Jadi Inggris berniat bawa rancangan undang-undang tersebut ke parlemen sebelum memasuki masa libur akhir tahun ya. Dan meskipun demikian, kebijakan ini masih memicu perdebatan mengenai efektivitas sistem verifikasi usia di internet. Karena beberapa pihak itu menilai pembatasan total itu punya resiko bikin anak-anak beralih ke ruang digital yang ilegal. Kayak gitu teman Produa. Jadi memang selalu ada dua sisi gitu ya. Mungkin nanti bisa dicari solusinya gimana ceritanya biar kalau udah secara legalnya gak boleh gitu kan, berarti yang ruang ilegalnya ini ya kan harus dibasmi juga, dibasmi kayak apa aja ya. Maksudnya diatur juga gitu loh. Mungkin nanti ada verifikasi bentuk lain gitu kan yang memungkinkan biar benar-benar anak-anak di bawah umur ini enggak terjebak di dunia online lama. Secara lama maksudnya, mungkin di sosial media kayak gitu-gitu ya. Tapi biasanya sekarang tuh banyak loh, tapi ini di Indonesia ya, orang tua yang baru punya anak, anaknya udah dibikinin sosmed. Nah, itu juga bingung verifikasinya, berarti pas daftar gimana, apakah pakai akun data diri orang tuanya atau seperti apa gitu kan. Terus yang mengkhawatirkan sih emang bener game online, karena fiturnya macem-macem, bahkan sampai ada yang ketemuan di dunia nyata ya. Bayangin kalau misalnya ada orang yang niatnya jahat terus menyasar anak-anak yang di bawah umur itu tadi ya. Semoga ada caranya untuk memverifikasi gitu ya. Nanti kalau ada boleh kali ya diterapin di sini. Gimana? Setuju nggak kalau diterapin juga di Indonesia teman Produa?

0: Taman Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: you banget ya teman Pro 2 udah tune in di pada hari ini 18 Juni 2026 dan bentar lagi bakal ada Pro 2 Hitlist ya. Nemenin kamu sambil kamu boleh request lagu favorit di 0811-2020-937 atau boleh juga di Instagram kita @rriprodua_cirebon. Dan akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas teman Pro 2.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

0: Pro2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi. Yuk, tipul!

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa Jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Hitlist. Pro 2 Hitlist 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 saat ini di Pro 2 Hitlist barengan sama Uca nih ya. Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist ini. Bisa langsung kirim aja ke 08 11 20 20 937. Dan Uca juga bakal nemenin kamu nanti di santai siang ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. So tetap di 97,5 Pro 2 FM ya teman Pro 2, di edisi hari Kamis ini 18 Juni 2026.

Kebun Pro 2 udah ada beberapa nih yang request lagu-lagu favoritnya. Uca bacain dulu beberapa nih ya. Jadi ada dari Kak siapa nih, Zulfikri, katanya mau lagu Dul Jailani yang Kasidah Cinta. Jailani usia 25 atau Dul Jailani sebenarnya atau selamanya. Oke. Terima kasih, nanti Uca cariin dulu lagunya. Terus juga ini ada beberapa juga yang nge-request lagunya Haha ya, dari Sabrina Leonor. Dari Kak Caca katanya mau request lagu Haha. Ini juga ada dari Kak Tasya, ini juga mau request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Ini juga ada dari Kak Celine ya, Celine juga pengen request lagu Sabrina Leonor yang Haha. Terima kasih kembali. Juga ada lagi yang request Haha ini dari Kak Maria. Oke, nanti Uca cariin dulu lagu-lagunya nih ya buat yang request nih ya. Ini buat yang belum request, langsung request lagu favorit kamu. Kamu bisa kirim langsung di 08 11 20 20 937.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Bulan bintang garis menyilang baru aja ucap puterin nih ya. Jadi emang nih lagu ini tuh cerita ya, bercerita tentang cinta beda keyakinan. Dari awal lagu aja nih pendengar tuh udah langsung diajak masuk ke cerita yang dalam gitu ya lewat liriknya, yaitu kalung salib kecil itu tak perlu kau tutupi karena ketika kau bertemu keluargaku. Menariknya juga lagu ini tuh ternyata terinspirasi dari kisah nyata salah satu personel Wijaya 80, karena emang ceritanya tuh deket banget ya sama kehidupan banyak orang. Nah, Sal Priadi sendiri sampai gak mau ngelewatin kesempatan untuk jadiin lagu ini tuh sebagai proyek kolaborasi. Tapi ini bukan cuma soal sedih atau rumitnya perbedaan aja ya teman Produa. Menurut para musisinya juga lagu ini tuh ngajak kita ngelihat cinta dengan lebih banyak empati dan penerimaan. Karena emang faktanya persoalan kayak gini tuh selalu ada ya dari masa ke masa. Bahkan lagu ini diharapkan bisa jadi teman bagi mereka yang saling mencintai meski harus merayakan hari besar keagamaan yang berbeda. Nah, kalau menurut kamu apakah cinta bisa tetap bertahan di tengah perbedaan teman Produa? Ya yang jelas bulan bintang garis menyilang ini hadir ya sebagai pengingat bahwa kasih sayang seringkali emang lebih besar dari sekat yang ada ya teman Produa. Dan itu dia ya, ini udah ada nih yang request lagi nih di Produa Hitlist kita, yaitu dari Kak siapa nih ya. Ucap bacain dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penyiar RRI Cirebon, semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, selamat bertugas juga. Tetap semangat untuk nemenin pendengar ya. Pada kesempatan siang ini kata ibu ingin menitipkan satu lagu melawan Lestu Malini. Terima kasih atas dedikasi kebersamaan yang selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kata salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI dimanapun berada. Semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Lestari. Oke, nanti Uca cariin dulu ya Ibu lagunya. Terima kasih dari request. Ini juga ada dari Kak siapa nih ya, katanya mau request lagu baru Kendrick yang judulnya Semesta dong. Lagunya enak banget buat temenin siang yang padat aktivitas, apalagi saat butuh jeda sejenak dan banyaknya pikiran. Semoga bisa diputar ya Kak. Oke, nanti Uca cariin dulu ya Kak Sylvia. Dan buat kamu yang belum sempat request lagu tadi, sekarang langsung request sekarang juga. Langsung kirim aja ke WhatsApp kita di 08 11 20 20 937. Ya masih di Produa Hitlist ya, Produa Hitlistnya masih sama kamu. Tetap di 97,5 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
1: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang nggak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002.

Masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Nih udah ada yang bergabung lagi nih buat nge-request. Katanya, halo kak, mau request lagunya Kenris yang judulnya Semesta nih dari Kak Bunde. Dan ternyata nih untuk yang request lagu Kenris yang Semesta, mohon maaf ternyata lagunya belum ada. Nanti Uca tampung dulu ya, nanti Uca bilangin nih. Juga tadi ada yang request katanya lagunya siapa nih ya, lagunya Mahal Ini yang Melawan Restu Ibu Lestari. Ternyata ini juga lagunya belum ada nih. Nanti deh ya, Uca tampung dulu juga lagunya ya. Ini ada yang request lagi nih katanya dari mana nih ya, halo kak, mau request lagu Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Sama titip salam buat Mbak penyiaran, jangan lupa minum air putih. Terima kasih kembali loh ya. Juga ntar Uca cariin dulu ya lagunya. Dan ini nih, ngomongin tadi Bernadia nih ya, ngomongin soal Bernadia kan, ini ada kabar seru dari Bernadia sendiri. Katanya penyanyi yang dikenal lewat lagu-lagu galau ini katanya tuh bilang ini tuh inspirasi dibalik album terbarunya yang judulnya tuh Semoga Hanya di Mimpi, itu bakal dirilis pada 24 Juni mendatang ya. Menariknya juga saat mencari arah musik untuk album keduanya ini, Bernadia tuh justru banyak ngedengerin lagu-lagu pop Indonesia di era 2000-an. Bahkan ia tuh katanya secara khusus menyebut Audi itu sebagai salah satu inspirasi terbesarnya. Dan kata Bernadia juga, musik era 2000-an itu rasanya tuh lebih sederhana, jujur, dan langsung menyampaikan pesan. Jadi emang gak banyak teknik yang berlebihan ya, tapi ini justru kuat di lirik dan emosinya. Ia juga menilai musik zaman itu tuh lebih playful atau lebih berani bereksperimen dengan berbagai warna suara. Nah, pengaruh itu juga kemudian ia tuangin deh ya dalam album Semoga Hanya di Mimpi yang disebut akan menghadirin lagu-lagu dengan nuansa lebih sederhana, tapi tuh tetap emosionalnya tuh ngena gitu ya. Dan dalam proses produksinya sendiri, Bernadia tuh bilang ya, kembali kerja sama dengan Randy Pandugo serta juga menggandeng Enrico Octaviano, Petra Sihombing, Vega Antares. Menariknya lagi juga Baskara Putra ikut nulis salah satu lagu, sementara juga band Perunggu itu juga terlibat dalam album ini nih. Nah, buat kamu yang kangen nuansa pop Indonesia era 2000-an, kayaknya nih album terbaru Bernadia nanti ini wajib masuk playlist kamu ya, teman Pro 2. So, sebelum itu Uca mau puterin lagu Mahal Ini nih ya, yang judulnya Bermimpi. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 hit listnya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kamu yang udah nge-request lagu favoritnya di Pro 2 hit list. Kalau buat yang belum berkesempatan nih di hari ini, besok juga akan ada Pro 2 hit list lagi ya, sama di pukul 10 sampai pukul 12. Nanti kamu bisa kirim-kirim requestan di sana. Dan Mici mau puterin lagu terakhir nih, requestan dari Aziz, katanya mau lagu Bernadia kita buat menyenangkan.

0: Mbappe. Salam Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita di sajian muda kreatif ya, bakal nemenin kamu nih selama 1 jam ke depan, kurang lebih sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan di muda kreatif kali ini, Uca mau bahas topik mahasiswa punya usaha bukan sekedar kuliah. Dan untuk teman Pro 2, kamu bisa lihat siaran ini ya secara visual lewat live YouTube channel kita di RRI Cirebon, atau kamu mau interaksi langsung sama kami bisa langsung di live chat YouTube kita ya di RRI Cirebon, atau di WhatsApp kita boleh nanya-nanya di 08 11 20 20 937. Dan di siang hari ini Uca udah barengan sama narasumber kita nih ya, yaitu ada Mas Rizky Herdi Wibowo. Dia itu staf bidang 5 P3 U HIPMI PT UGJ dan owner Lau Iwak Lele. Uca sapa dulu kali ya. Halo Mas Rizky.
1: Halo.
0: Kabar baik, Mas?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, baik ya. Dan juga untuk Mas Rizky, ini panggilannya siapa, Mas?
1: Herdi biasanya.
0: Panggilannya Herdi. Oke, oke, oke. Nah, untuk Mas Herdi nih, di sini tadi abis langsung dari mana? Kampus atau dari mana, Mas?
1: Kalau saya tadi perjalanan dari rumah, dari Indramayu, kebetulan rumah daerah saya. Jadi langsung ke sini gitu.
0: Oke, oke, oke, oke. Dan juga nih, Mas, kita kan mau ngebahas tentang tema kita pagi hari, udah siang ya. Siang hari ini ya, itu mahasiswa punya usaha bukan sekedar kuliah nih ya, Mas.
1: Betul.
0: Jadi mungkin Mas Heri bisa dari perkenalan diri dulu kali ya, Mas.
1: Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Herdi Wibowo. Asal daerah saya itu dari Kabupaten Indramayu. Saya dari mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati.
0: Oke, oke. Nah, kalau di HIPMI jadi apa tadi tuh, Mas? Boleh dijelasin
1: saya
0: sedikit
1: dibagi,
0: mungkin?
1: Di bagian core logistik. Jadi untuk mempersiapkan kebutuhan alat-alat tuh, persiapan untuk seminar seperti itu sih.
0: Oke, oke, oke. Dan mungkin langsung aja kita membahas ke temanya nih ya, Mas Rizky. Kita kan tema hari ini mahasiswa punya usaha bukan sekedar kuliah ya.
1: Betul.
0: Nah, menurut Mas Rizky sendiri emang kenapa gitu mahasiswa zaman sekarang tuh nggak boleh cuma sekedar kuliah pulang alias kupu-kupu. Kenapa kalau menurut Mas Rizky nih?
1: Kalau menurut saya sendiri, daripada banyak waktu yang terbuang, alangkah baiknya kita memulai dari usia muda, sambil kuliah sambil kita menuntut ilmu. Jadi di bangku kuliah itu cuma bukan teori doang, tapi banyak yang kita dapetin dari di luar kuliah itu, yaitu di lapangan langsung, praktek langsung itu sebenarnya ilmu yang akan kita dapat dari lebih dari perkuliahan yang bisa kita dapetin.
0: Kalau kupu-kupu sia-sia ya, buang-buang waktu ya.
1: Gitu.
0: Nah, kamu kalau kamu tapi sempat kupu-kupu nggak sih? Apa dari semester awal tuh udah ikutan organisasi kayak gini?
1: Ikut organisasi sih baru-baru ini.
0: Baru ya.
1: Betul.
0: Tapi kan baru semester.
1: Baru semester dua.
0: Dua. Baru semester dua. Berarti nggak baru. Langsung ya, berarti langsung ya, masuk organisasi gitu.
1: Betul.
0: Ya. Emang kamu males diem aja ya? Gak suka diem aja gitu ya?
1: Iya sih, betul.
0: Harus beraktivitas, berkegiatan gitu ya, berinteraksi.
1: Biar mendapatkan informasi yang jauh lebih wawasan yang lebih luas gitu.
0: Wow. Dan juga nih mungkin ya kan banyak mahasiswa yang rasa kuliahnya aja tuh udah bikin pusing mungkin Rizky ya, dan capek gitu. Makanya mungkin banyak yang kupu-kupu ya. Nah, momen apa nih yang bikin kamu akhirnya mikir kayak kamu tuh harus bisnis sekarang gitu?
1: Maka kalau usaha sendiri mungkin udah lama sebelum kuliah ya.
0: Dari sebelum kuliah.
1: Betul. Jadi mungkin kekurangannya kalau sambil kuliah mungkin menguras tenaga sekali ya, kalau sambil berbisnis. Gitu, apalagi kan banyak kita sebagai owner kan harus terjun ke lapangan langsung. Soalnya kita kan usahanya di bidang ada, bukan di bidang jasa gitu. Karena usaha ini kita itu gak bisa autopilot. Jadi kita harus tahu resikonya apa di lapangan, human errornya apa. Jadi kita harus membenahi langsung gitu. Tidak bisa di autopilot meskipun ada orang yang terpercaya, itu tidak bisa.
0: Oke, oke. Berarti harus turun sendiri,
1: harus
0: ya
1: turun
0: sebagai
1: langsung.
0: Ownernya.
1: Betul.
0: Ya. Kamu kan katanya udah dari sebelum kuliah itu berarti dari SMA apa gimana?
1: Iya, dari SMA sih.
0: Wah, keren banget.
1: Ya, dari
0: keren
1: SMA.
0: Banget ya. Tapi nggak pengen kuliahnya ke apa, bisnis kamu tuh tadi tuh? Masuknya ke perikanan sama peternakan kan tadi ada kan?
1: Iya, dua-duanya.
0: Dua-duanya itu kan. tapi kamu gak mau kuliahnya itu lebih menjurus ke perikanan atau peternakannya itu, malah lebih ke bisnisnya berarti kan.
1: Ke entrepreneur.
0: Entrepreneurnya kan, kayak keren banget. Emang masuknya langsung ke FEB makanya ya.
1: Betul.
0: Dan boleh mungkin ceritain gak sih Mas Rizky sekarang tuh kuliahnya apa mungkin ya? Tadi kan kita baru bridgingan dikit-dikit, dan semester berapa. Dan emang menurut kamu nih kuliah di FEB itu emang beneran ngebantu gak sih ngasih teori buat modal bisnis kamu, atau pas di lapangan ternyata beda banget?
1: Sangat ngebantu sih bagi saya, karena menurut saya tuh kalau berbisnis sambil berkuliah kita itu bakal jauh lebih mendapatkan ilmu yang lebih luas. Ketika banyak kekurangan di bisnis kita, kita bisa dapetin di kuliah, kita bisa terapkan materi itu di usaha yang kita milikin gitu. Gitu.
0: Berarti ya, itu. Berarti emang ngebantu banget.
1: Betul.
0: Kuliah ini. Kamu emang memperdalamnya itu dari si masuk jurusan ini berarti.
1: Betul.
0: Oke. Dan juga kan kamu kan aktif ya di HIPMI PT UGJ ini. Boleh gak sih spill dikit nih, apa sih HIPMI PT itu dan kesibukan kamu ya sebagai staff bidang 5 P3U di sana?
1: Kalau saya di HIPMI sendiri itu kesibukannya lebih ke kayak membeli peralatan sih kak. Jadi kayak contohnya dari bidang lain membutuhkan peralatan ini, butuh persiapan ini. Jadi saya dengan tim-tim saya itu langsung untuk mengerjakan kekurangan apa itu yang dibutuhkan sama yang lain.
0: Oke. Dan kalau pas kamu masuk organisasi ini, bergabung ke HIPMI PT UGJ ini, kamu tuh emang sengaja cari circle yang sehobi buat bisnis apa gimana? Apa ada alasan lain gitu?
1: Mungkin iya juga, kebetulan saya juga pengen gitu teman-teman saya juga bisa melihat dari inspirasi dari saya bahwasannya tuh kita juga berkuliah bisa sambil berusaha gitu loh, cuma bukan buat gitu-gitu aja gitu kan. Jadi saya masuk ke HIPMI juga salah satu untuknya untuk menginspirasi yang lain gitu.
0: Teman dekat kamu juga kamu ajak apa kamu sendirian aja ikut organisasi ini tuh?
1: Kebetulan satu kelas
0: sih. Satu kelas ya, harus ya berarti. Oke. Dan menurut kamu sendiri seberapa penting punya circle pertemanan yang isinya tuh sesama pebisnis muda gitu selama kuliah?
1: Sangat penting sih bagi saya, karena banyak yang saya belum tahu, jadi saya banyak belajar dari mereka, saling sharing. Jadi banyak tren ini, jadi mungkin banyak belajar yang saya ingin ikuti, mungkin ingin terapkan ke bisnis saya gitu. Kalau anak muda generasi sekarang kan banyak ide-ide yang luar biasa.
0: Betul, kreatif sendiri aja. Betul. Ya buat bisnis sendiri, karena indeks ekonomi ya.
1: Betul.
0: Takut ya nanti ya habis lulus. Mending punya usaha sendiri. Betul. Dulu gitu ya. Nah kalau kamu ada nggak sih stereotype sendiri dari teman-teman kuliah yang bilang mending kuliah dulu aja gitu yang benar, bisnis mah nanti, itu ada nggak yang ngomong kayak gitu, pernah nggak sih? Apa suportif semua teman-temannya?
1: Sejauh ini sih sportif.
0: Sejauh ini mah sportif ya.
1: Sejauh ini sportif.
0: Oke. Kalau kamu nih tipe mahasiswa nanti yang ngejar IPK 4.04 atau yang penting lulus aja tapi bisnis juga tetap lancar, kalau kamu tipe yang kayak gimana?
1: Kalau bisa dua-duanya ya. Kalau mungkin kayaknya nggak bisa untuk mengejar IPK tinggi, karena kadang ada saya beberapa mata kuliah yang nggak masuk karena kesibukan menghandle bisnis itu sih.
0: Dua-duanya gitu, ya. Berarti nggak yang ambis banget di kuliah.
1: Enggak.
0: Balance aja ya.
1: Balance aja.
0: Oke. Dan sekarang mungkin kita ke bisnis kamu nih ya. Nama usahanya unik banget nih, Lawu Iwa Lele. Kenapa milih komoditas lele? Kenapa nggak milih yang lagi ngetren kayak kopi susu atau seblak atau apa yang lagi ngetren? Kenapa lele gitu?
1: Mungkin basic saya di peternakan mungkin ya. Jadi kenapa bisa namakan Lawu Iwak Lele? Karena itu terinspirasi dari bahasa Indramayu sama Cirebon kan. Bahasa Jawa.
0: Lawu
1: Iwak Lele.
0: Apa?
1: Lawu tuh penemannya makan nasi gitu.
0: Lawu gitu ya.
1: Gitu. Jadi Lawu Iwak Lele.
0: Dan juga kalau bisnis lele itu bentuknya kamu tuh budidaya sendiri.
1: Iya, budidaya
0: dari
1: sendiri.
0: Dari kolamnya.
1: Dari kolam langsung.
0: Kolam yang besar.
1: Iya.
0: Wow, soalnya aku suka lihat konten yang dia tuh di budidayanya di kayak galon gitu-gitu enggak sih? Ada di galon
1: ya,
0: atau mungkin, cuma di ember
1: gitu. Iya, mungkin doang. Itu di lahan yang enggak terlalu luas kayak di perumahan.
0: Iya, gitu, betul. Dia manfaatin tempat-tempat yang kayak
1: betul.
0: Gitu. Kebetulan kamu punya lahan yang besar. besar gitu ya berarti.
1: Betul.
0: Jadi kamu maksimalin. Nah itu produknya apa?
1: Kalau saya sendiri itu memiliki ada beberapa produk. Mm-hmm. Yang pertama itu lele marinasi. Mm-hmm. Yang kedua itu lele katsu.
0: Wow. Yang berarti kamu diolah juga itu
1: diolah,
0: sekali ya?
1: Nah. Diolah lele katsu sama jual juga lele filet.
0: Lele filet. Lele filet. Berarti mentahan atau yang udah diolah kamu menyediakan hal itu.
1: Menyediakan itu lebih ke frozen food semua sih.
0: Oh, frozen food.
1: Jadi kenapa
0: semua
1: saya menciptakan produk itu? Karena yang pertama kalau lele marinasi sendiri itu saya lebih ke targetnya ke orang-orang yang sibuk. Ya. Karena pada dasarnya orang-orang sibuk yang setelah pulang kerja kadang nggak sempat untuk menyiapkan lauk kan simple kan tinggal goreng. Sama halnya lele katsu juga ketika mereka punya anak ingin memakan lele tapi dengan cara yang aman. Jadi yang pakai lele katsu yaitu tanpa tulang.
0: Ah, udah tanpa tulang,
1: udah
0: tulang juga,
1: file,
0: udah di fillet semua. Oke, oke, oke. Dan juga kamu ini nih kalau di bidang lele ini kamu udah punya karyawan sendiri enggak sih berarti?
1: Punya, punya. Ada karyawan yang buat ngurusin kolam, ada yang buat ngeproduksi filletin juga ada.
0: Keren banget sih, keren banget. Gitu. Dan itu modal awalnya dari mana itu ya? Modal awalnya?
1: Mungkin dari usaha yang pertama
0: untuk sapi itu ya, modal awalnya ada ya.
1: Ada.
0: Dan mungkin kalau pertama kali Mas Rizky sendiri mau bisnis lele ini, Rizky atau siapa sih tadi panggilannya?
1: Herdi aja.
0: Herdi aja ya, Herdi aja. Oke, Mas Herdi sendiri gimana respon orang tua? Didukung penuh gak sih kamu pas bikin usaha ini tuh?
1: Yang pastinya didukung.
0: Didukung penuh.
1: Iya pasti kan, mungkin ada orang orang tua saya bilang. Mungkin pasti orang tua kayak mengalihkan fokus pendidikan dulu. Tapi kan bagi seiringnya berjalannya waktu bertambahnya umur kan kita gak bisa seperti itu.
0: Betul
1: gitu kan. Kita gak tahu kedepannya kita itu bakal seperti apa.
0: Betul
1: kan, gitu. Gitu. Jadi mau gak mau harus bergerak.
0: Dan so far didukung.
1: Alhamdulillah didukung orang tua.
0: Udah, masih minta jajan gak sih kalau udah punya bisnis dua kayak gini?
1: Enggak sih.
0: Enggak, udah enggak ya, kamu yang ngasih ya. Kamu yang ngasih ya. Juga kan lele ini kadang kan katanya punya stigma yang negatif ya.
1: Betul.
0: Dari beberapa konsumen, misalnya soal kebersihan kolam atau
1: betul
0: yang lele konsumsi.
1: Betul.
0: Itu kan. Nah, gimana cara lau iwak lele sendiri ini mematahkan stigma itu?
1: Mungkin kalau saya sendiri mungkin banyak isu-isu yang seperti itu mungkin petani-petani yang nakal ya. Yang mengasih makan tidak standar. Gitu kan. Kalau saya sendiri mematahkan itu mungkin ketika ada pembeli membutuhkan hasil cek laboratorium saya ada gitu kan. Jadi sudah aman dikonsumsi mungkin ya, gitu.
0: Oke, dan mungkin media sosial apa boleh kasih tahu enggak?
1: Kalau di Instagram itu lau iwak lele sama sama di TikTok di semua sama.
0: TikTok juga ada.
1: Ya.
0: Atau selain mesen dari situ ada dari WhatsApp atau yang lain ada?
1: WhatsApp
0: bisa?
1: Ada.
0: Boleh mungkin
1: sebentar di WhatsAppnya.
0: Kalau ini Instagramnya lau iwa iwa underscore lele bener gak sih?
1: Betul.
0: Menarik sih, menarik. Dan berarti unique selling pointnya sendiri kamu tuh targetnya itu orang-orang yang bekerja itu kan?
1: Betul.
0: Kamu ngasih produk frozen-frozenan ini. Oke. Dan kamu pernah gak sih gagal panen gitu? Gagal panen lele pada mati karena sesuatu hal. Pernah mengalami kerugian gak sih? Mungkin bisa di spill gitu, diceritain.
1: Kalau di dunia bisnis pasti semua orang mengalami ya. Pasti semua orang mengalami. Karena sebagai kegagalan itu bagi seorang pembisnis kan itu adalah belajar untuk tumbuh jauh lebih ya, jauh lebih tahu ilmunya itu di bidang itu.
0: Nah, kenapa kamu memilih buat bangkit gitu? Memilih buat bangkit, gak malah gak menyerah gitu? Karena kamu menjadikan itu sebagai pelajaran.
1: Betul. Kenapa memilih buat bangkit? Karena pada dasarnya pasti semua usaha pasti bakal dikasih cobaan. Ada naik turunnya. Tapi gimana caranya itu kita selalu bangkit dan selalu berpikir positif. Itu sih yang penting kunci utamanya.
0: Selama ini sih kalau yang order lau iwa lele kamu itu di range siapa gitu? Target pasarnya siapa?
1: Kalau saat ini yang paling besar sih yang program disediakan sama pemerintah.
0: Apa tuh?
1: SPPG mungkin ya.
0: Ah, kamu juga ke SPPG.
1: Betul,
0: berarti.
1: Betul, lebih ke lele filletnya yang belum dibikin katsu.
0: Belum diolah. Karena emang harganya beda juga ya. Berarti harganya dari SPPG-nya sendiri.
1: Betul.
0: Berarti udah dalam jumlah besar dong itu ya kamu memproduksinya.
1: Satu hari nyampe di 8 ton.
0: Wow, 8 ton berapa kolam kamu punya? Berapa kolam? Wah, keren banget sih berarti. Tapi kalau teman-teman kamu gitu suka mesen ke kamu gak sih? Ada gak? Suka?
1: Justru saya
0: ada.
1: Pas pertama kali launching produk marinasi, saya mungkin sebelum saya perjualbelikan bebas,
0: nyuruh teman kamu
1: ya,
0: saya nyobain.
1: Suruh saya kasih satu gelas, saya coba kasih semua.
0: Enak karena, banget ya.
1: Iya, karena pada dasarnya bagi saya kan komplainan itu penting. Mm-mm. Untuk memperbaiki produk saya itu kurangnya di mana sih gitu kan. Mm-mm. Biar memperbaiki, biar tahu gitu kekurangan saya produknya di mana gitu kan, untuk memperbaiki bagi diri saya juga, oh kekurangannya di sini gitu kan. Bagi saya komplainan itu penting, makanya sebelum saya memperjualkan bebas, saya untuk testimoni ke teman-teman dulu.
0: Orang-orang terdekat dulu.
1: Betul.
0: Keren. Berarti sampai bisa akhirnya ke kamu berani itu ya buat ke SPPG itu ya. Walaupun
1: betul,
0: itu yang fillet doang ya.
1: Yang fillet.
0: Oke. Dan gimana kalau kamu sendiri nyari pasarnya dan konsumen pertama pas lawu iwa lele ini baru buka? Teman-teman kamu itu apa siapa?
1: Iya, yang pertama itu lele marinasi. Itu teman-teman saya mungkin... Nah, mungkin dari pertama testimoni, mungkin rasanya masuk, dan juga anak-anak kos kan simple kan,
0: iya,
1: tinggal goreng.
0: Berarti, tapi
1: gitu.
0: masih mentah kan?
1: Masih mentah, kan masuknya frozen food gitu. Teman-teman saya, mungkin orderan kedua mungkin langsung SPPG.
0: Keren banget sih, tapi langsung bisa membesar gitu usahanya. Dan kalau untuk operasional hariannya sendiri, ini orangnya kamu tuh karyawannya tuh dari orang terdekat dulu apa gimana sih? Apa buka buat masyarakat umum itu?
1: Buat masyarakat umum.
0: Kamu enggak orang-orang teman-teman kamu gitu ada yang mau join, gue bangun dong jadi karyawan lu gitu, pernah nggak?
1: Pernah.
0: Ada tapi ada. Sekarang sampai ada. Sekarang masih
1: sampai sekarang masih.
0: Keren.
1: Karena pada dasarnya saya kan ingin mengurangi populasi pengangguran di daerah saya.
0: Memberdayakan.
1: Gitu. Kalau saya sendiri itu enggak memandang umur itu berapa. Gitu kan. Yang penting sama-sama kerjanya enak lah.
0: Berarti yang penting mau kerja lah ya.
1: Betul.
0: Enggak ada pengalaman enggak apa-apa berarti.
1: Gak apa-apa, mungkin ada training dulu ya.
0: Ada training.
1: Kalau untuk di bagian nge-fillet ikan gitu kan.
0: Oke. Berarti ini kan kamu kan belum terlalu aktif ya di media sosialnya ya.
1: Betul.
0: Si Iwa Lele ini. Nah, kata kamu nanti nih, ini tuh bakalan berpengaruh gak sih personal branding di akun Instagram atau media sosial lainnya?
1: Pasti.
0: Kamu akan ada mengaktifkan media sosialnya nanti?
1: Ada.
0: Yeah. Kamu sendiri yang
1: saya
0: buat
1: sendiri,
0: adminnya kamu sendiri nah, nanti.
1: Saya sendiri.
0: Cuman belum ini saat ini belum
1: saat
0: sempat
1: ini
0: ya.
1: Karena ini usaha baru bangun lagi. Jadi banyak problem yang harus saya benahi lagi. Gitu kan. Jadi mungkin untuk
0: belum kepegang ya.
1: Belum kepegang untuk sampai di titik situ.
0: Oke. Dan juga mungkin kamu nih di kuliah kan di FEB UGJ. Kalau teori manajemen keuangan dari kampus ini kepake banget gak buat ngatur arus cash flow kamu selama bisnis yang kamu punya ini? Apa karena baru 2 semester jadi belum terlalu berpengaruh?
1: Mungkin belum terlalu berpengaruh belum betul.
0: Nanti mungkin ya sembari kamu kuliah gitu ya, sembari kamu bekerja nanti. Oke. Nah kalau kamu nih yang lihat anak muda sekarang yang dikit-dikit itu boncos, dia tuh ngeluh mulu, self reward mulu. Kalau menurut kamu nih ya, mental dasar apa yang wajib dipunya sebelum mutusin bikin usaha?
1: Kalau boncos sering ngeluh mulu mungkin gengsinya jangan tinggi ya. Gitu. Mungkin
0: jangan hedon dulu.
1: Mungkin
0: naikin omset dulu lah.
1: Gitu. Jangan sampai ego itu lebih tinggi daripada pemasukannya.
0: Nanti punya uang dikit
1: belanja uang dikit.
0: Gimana gitu, mau nabung ya kayak
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, apalagi kan di sekarang kan sedang melemah gitu.
0: Betul. Oh iya, benar juga. Betul. Nah, juga kan bisnis itu kan dunia yang penuh resiko ya, Mas.
1: Betul.
0: Dan emang kalau Mas Hardi sendiri nih dulu tipe orang yang suka tantangan atau awalnya itu modal nekat doang? Penasaran nih Uca.
1: Awalnya saya modal nekat sih.
0: Oh, modal nekat awalnya.
1: Betul, modal nekat. Mungkin karena saya kan, kita sebagai laki-laki kan kodratnya pasti mencari uang. Itu kan sebagaimanapun ya, kita gak bisa diem gini aja. Itu kan modal nekat sih.
0: Modal nekat berarti. Betul. Tapi untung orang sekitarnya juga berarti suportif ya, sampai support, kamu bisa sampai saat ini gitu.
1: Betul.
0: Oke. Dan kalau kamu pernah gak sih menghadapi keluhan dari pelanggan, gimana cara kamu menghadapinya gitu?
1: Kalau sejauh ini belum ada.
0: Belum ada, aman.
1: Aman, meskipun saya supply SPG. Karena pada dasarnya produk saya sendiri itu alhamdulillah aman sejauh ini.
0: Karena kamu langsung evaluasi sendiri kali ya?
1: Langsung evaluasi saat sendiri itu. Terus ketika ada orderan, contohnya orderannya di hari Selasa, buat menunya di hari Rabu, saya hari malam Seninnya itu udah mulai produksi. Jadi si daging fillet ini gak terlalu lama mendiam masih di freezer fresh. Jadi masih fresh, gak terlalu lama gitu kan. Gitu. Terus juga setiap packnya itu saya kasih lebihan timbangannya.
0: Dilebihin.
1: Jadi sejauh ini alhamdulillah belum ada komplainan meskipun produknya jelek atau timbangannya kurang, alhamdulillah.
0: Berarti juga pernah mengalami penurunan penjualan gak sih kalau di lele ini?
1: Pastinya.
0: Pastinya pernah.
1: Pastinya pernah.
0: Nah, itu produk-produk yang udah produk-produk agak lama
1: udah
0: gitu
1: lama gimana? Sih mungkin ya kayak marinasi, mungkin kayak gitu sih yang penurunan. Soalnya targetnya awalnya saya kan kayak marinasi, lele katsu kan targetnya pengen ke frozen pur atau ke supermarket gitu kan. Cuma banyak persyaratan yang belum saya ituin.
0: Belum.
1: Betul. Jadi belum sampai situ.
0: Oke. Dan juga mungkin menurut kamu nih nanti mau pakai strategi pemasaran apa? Atau sejauh ini yang paling berhasil menurut kamu dalam bisnis-bisnis kamu apa sih, kayak gimana?
1: Sosial media sih ya.
0: Sosial media.
1: Betul.
0: Selain dari mulut ke mulut teman kamu ini ya, teman kamu.
1: Sosial media sih. Salah satunya saya juga bisa supply ke SPBG sosial media.
0: Itu gara-gara sosial media.
1: Betul.
0: Juga berarti.
1: Saya selalu setiap SPBG saya tawarkan produk saya.
0: Kamu juga menawarkan dirinya. Oke. Dan juga kalau kamu sendiri menggunakan ini enggak sih promosi digital yang berbayar? Belum
1: untuk saat ini belum.
0: Mau tapi enggak?
1: Mau ke depannya mungkin ya.
0: Kalau buat lebih besar lagi nanti
1: pasti,
0: ya. Ini bisa diordernya di wilayah mana aja nih? Paling jauh nanti kemana bisa orang order produk kamu ini?
1: Pengennya sih seluruh Pulau Jawa ya.
0: Seluruh Pulau Jawa. Kalau saat ini yang paling jauh mana?
1: Paling jauh mungkin saya mungkin saat ini yang di daerah Indramayu sendiri sih.
0: Indramayu sendiri.
1: Iya.
0: Ciayu Majakuning?
1: Saya mau jago kuning belum.
0: Belum ya. Cirebon aja paling ya, teman-teman
1: Cirebon
0: kamu
1: aja,
0: kamu
1: teman-teman
0: bawa. Kalau di luar chiller gitu tuh misalkan kamu bawa dari Indramayu itu bisa bertahannya berapa lama sih di suhu ruang si lele itu?
1: Di luar Indramayu.
0: Kamu kayak kamu bawa dari Indramayu gitu. Kita sendirilah beli sendiri gitu. Kan kita enggak ada apa sih pendinginnya gitu ya.
1: Betul.
0: Itu bisa bertahan berapa lama mungkin? Kalau aku bisa gitu kan aku mau beli gitu kan. Siapa tahu ya enggak sih.
1: Kalau lele marinasi sendiri itu kalau dengan keadaannya frozen itu mungkin di luar suhu bisa sampai 8 jam.
0: 8 jam. Karena di vakum juga ya itu.
1: Di
0: ya?
1: Vakum betul.
0: Oke. Dan kalau untuk pelayanan sendiri ya, kita ngomong pelayanan sekarang. Kalau menurut kamu penting gak sih pelayanan pelanggan dalam bisnis kuliner sendiri?
1: Penting sih bagi saya.
0: Penting ya. Dan cara kamu mempertahankan pelanggan agar tetap loyal itu gimana?
1: Kualitas produk.
0: Kualitas produk.
1: Sama kita yang juga kan harus humble juga, kita harus detail menyampaikan produk kita itu seperti apa gitu. Mungkin itu sih. Biar kita biar yang beli juga enggak rugi membeli produk kita itu.
0: Betul, betul.
1: Kepercayaan sih lebih tepatnya ya.
0: Benar banget. Dan kalau di usaha kamu ini ada enggak sih kolaborasi sama komunitas atau organisasi untuk membantu perkembangan usaha kamu? Apa belum masih
1: kalau
0: diri sendiri?
1: Kalau produk ini belum. Kalau produk saya mungkin kalau periklanan iya.
0: Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya obrolan kita di siang hari ini yang ngebahas topik mahasiswa punya usaha bukan sekedar kuliah. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di program Muda Kreatif nih ya, barengan sama Mas Hardi nih yang masih nemenin. Di sini tadi ternyata udah ada yang nanya nih Mas Hardi nih ya, dari Miftahur Rahman di live chat YouTube kita. Ini buat kamu pokoknya yang mau lihat visual kita, kamu bisa ya teman Pro 2 dengerinnya, lihatnya di YouTube channel kita RRI Cirebon ya teman Pro 2. Juga ini udah ada yang nanya, katanya lawu iwalele itu apa sih? Apakah itu pecel lele? Apa lele goreng? Itu Mas Hardi Wibowo mungkin bisa dijelasin ulang lagi Mas.
1: Boleh. Jadi untuk lawu iwak lele sendiri itu
0: produknya apa aja tuh?
1: Produknya itu yang pertama itu ada yang siap tinggal goreng. Ada lele marinasi, yaitu lebih ke tujuan kayak untuk lele goreng yang udah dimarinasi dengan bumbu kuning. Terus yang kedua adalah lele katsu. Lele katsu sendiri itu kayak mengikuti seperti ada yang di Jepang. Itu kan yang
0: unagi
1: gitu kan, yang bisa modifikasi yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi bikin lele katsu yang sudah ditepungin gitu. Jadi full daging, jadi lebih enak gitu.
0: Kalau mau order bisa di mana?
1: Kalau mau order bisa di WhatsApp.
0: Di mana tuh nomornya?
1: 0838 6910 8446.
0: Atau di media sosial ya?
1: Atau di media sosial, di Instagram aja.
0: Oke. Dan kita balik lagi nih ya, bahas tema kita hari ini nih. Gimana sih caranya kamu bagi waktu antara tugas kuliah, rapat organisasi, ngurus bisnis? Itu gimana caranya kamu?
1: Mungkin merelakan waktu tidur ya.
0: Merelakan waktu tidur malah.
1: Iya. Mungkin berat sih kalau sambil berbisnis sambil berkuliah, karena apalagi kuliahnya reguler kan. Jadi mungkin setelah pulang kuliah langsung terjun langsung memantau di lapangan itu seperti apa, atau ada kendala atau apa, produksinya sesuai target atau baik kekurangannya, gitu kan. Habis itu kalau setelah itu aman, baru mungkin tugas.
0: Oke, kalau kamu nih dalam seminggu skala prioritas kamu urutannya gimana? Bisa dikasih tahu mungkin?
1: Prioritas
0: yang menjadi skala prioritas kamu saat ini apa tuh? Belum bisa dijelasin ya, masih rahasia ya. Oke. Dan kalau kamu gimana caranya kamu ngebagi waktu tiba-tiba kalau ada kuliah yang numpuk, besoknya ujian gitu, di saat yang sama bisnis itu lagi ada masalah, itu ada cara sendiri nggak kalau kamu menangani hal tersebut?
1: Menangani hal tersebut mungkin susah ya. Di sisi lain saya kan bertanggung jawab atas semuanya di lapangan. Sedangkan kuliah juga penting bagi saya kan gitu. Jadi banyak mata kuliah sih yang saya ingin.
0: berarti lebih milih skip kuliahnya nih ya, saking sibuk urusin usaha dan organisasi.
1: Terima kasih kapolri saya sudah mengerti, memaklumi.
0: Mas Hardi ya, terima kasih loh buat kapolrinya yang baik hati.
1: Baik hati sama dosen-dosen.
0: Tolong nilainya jangan diturunin ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi kamu ada trik khusus gitu nggak, atau cara yang kamu pakai gitu buat manajemen waktu kamu sehari-hari saat ini?
1: Mungkin kalau pagi kan kuliah. Jadi ketika selesai pulang kuliah, langsung menghandle ke lapangan. Mungkin itu aja sih hati ini ya. Mungkin habis selesai kuliah langsung pulang ke Indramayu sih.
0: Oke. Nongkrong nggak sih kamu?
1: Nggak pernah jarang.
0: Nggak pernah jarang. Oke. Sama ini teman kamu nggak pernah juga?
1: Nggak pernah sih.
0: Oke. Tapi punya teman kan tapi?
1: Punya. Cuma saya yang nggak ada waktunya.
0: Kamu nggak ada waktunya. Gitu, ya nggak apa-apa lah. Kayak penting menghasilkan ya. Nanti aja kalau udah agak santai, bisnisnya udah bisa ditinggal-tinggal.
1: Betul.
0: Nongkrong lah ya.
1: Nongkrong.
0: Oke. Dan kalau balik lagi ke HIPMI PT UGJ ini, kamu kan sebagai staf bidang 5 ya, P3U. Tugas yang konkret selain apa sih kamu tuh menyediakan barang-barang itu ya tadi ya? Barang-barang jasa itu. Yeah. Ada lagi yang lain enggak sih selain itu?
1: Mungkin bagi tim ya kalau di situ. Kan ada beberapa personal di dalamnya,
0: anggotanya.
1: Kalau di anggotanya mungkin di bagian ini untuk di bagian di dalam kampus, di luarnya untuk bagian membeli barang-barang yang di luar dibutuhkan itu apa gitu kan, mungkin itu sih bagi tim sih,
0: bagi tim. Oke. Kalau program kerja terdekat di bidang 5 HIPMI UPT UGJ yang lagi digarap ada nggak sih?
1: Mungkin seminar.
0: Boleh mungkin dipromosiin sekalian. Kapan itu?
1: Tanggal 30 ya? Tanggal 30 kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Seminar entrepreneur.
0: Oke. Menurut kamu juga nih Mas Ardi, kenapa mahasiswa UGJ yang punya ketertarikan di dunia bisnis itu wajib banget gabung ke HIPMI sendiri?
1: Yang punya bisnis wajib gabung di HIPMI karena mungkin di dalam teman-teman juga kan sama tujuannya, banyak ilmu yang diambil dari teman-teman HIPMI juga, gitu sih. Jadi banyak yang ilmu yang kita nggak tahu, kita bisa ngobrol, bisa saling sharing, ya akhirnya tahu gitu kan. Mungkin itu sih wajib gabung sih, banyak wawasannya juga,
0: banyak benefitnya
1: juga.
0: Lah
1: betul
0: ya.
1: Benefitnya
0: oke. Nah kalau di situ ada program mentoring gitu gak sih, atau pendampingannya buat mahasiswa yang baru mau merintis usaha dari nol di organisasi kamu ini?
1: Mungkin ada sih.
0: Ada.
1: Ya.
0: Nah kalau tadi kan kamu bilang katanya kamu dimaklumin lah sama kaprodi gitu.
1: Betul.
0: Nah ini tuh kamu tuh punya ada dapat dukungan gak sih dari pihak kampus buat mahasiswa-mahasiswa yang punya usaha sendiri?
1: Kalau saya sendiri sih alhamdulillah saya dapat dukungan dari kaprodi sendiri, yaitu Ibu Ana Susana, ya. Jadi memaklumkan karena ibu juga mendukung, karena pada dasarnya mahasiswa kan aktif dalam kampus dalam di pekerjaan juga gitu kan. Jadi sangat mendukung, harus memaklumi gitu. Apalagi kan kata kaprodi saya sendiri enggak apa-apa, karena tujuannya jurusan entrepreneur kan untuk membuka bisnis gitu. Jadi maklumi mungkin.
0: Dan kamu, usaha kamu udah terrealisasi, itu malah jadi nilai plus gak sih buat kamu di matkul-matkul dosen-dosen kamu karena kamu udah punya produk itu. Keren banget.
1: Betul.
0: Dan juga apakah kampus ngasih dispensasi atau kemudahan tertentu gak sih kalau buat mahasiswa yang punya bisnis-bisnis kayak kamu kayak gini?
1: Iya. Mungkin kamu sendiri tuh menyediakan kayak step 10 kayak penjualan produk-produk gitu. Tuh mungkin waktu itu mungkin saya nggak bisa ngikut karena waktu itu saya sendiri ada undangan dari orang perikanan ya, jadi nggak bisa mengikuti pameran produk-produk yang saya mau diliputin waktu itu. Gitu.
0: Undangan dari orang perikanan.
1: Betul.
0: Malah orang perikanan yang mengundang kamu gitu ya. Padahal kamu bukan perikanan ya. Tapi masuk ke dalam bisnisnya gitu ya. Keren. Dan menurut kamu sendiri nih, sebenarnya antusias mahasiswa buat bikin usaha itu emang tinggi atau kebanyakan tuh masih mikir nanti aja pas lulus baru buka usaha dan lain-lain?
1: Mungkin masih mikir ya, mungkin kebanyakan ya. Saya banyak temen, mungkin saya masih
0: sekolah
1: mikir.
0: Dulu aja lah, belajar dulu gitu.
1: Masih
0: ya.
1: Mikir sama mentalnya belum kuat mungkin.
0: Mentalnya belum kuat.
1: Karena kan di dunia bisnis kan banyak kejutan di depannya.
0: Bener, kita tidak
1: tahu kan gitu, atau resikonya ke depannya seperti apa gitu kan, itu sangat berat. Cuma kalau alangkah baiknya kita jangan meragukan sama potensi diri kita sendiri sih. Kalau kita bisa grow, jauh lebih grow, kenapa kita harus diam aja? Gitu kan. Daripada kita menunda impian kita, kita cuma hanya melihat pencapaian orang lain kan buat apa?
0: Betul. Oke. Dan juga mungkin Mas Herdi. Selama ini kalau jadi anak kuliah yang nyambi bisnis, momen apa yang bikin kamu ngerasa gila, gue bangga banget sama diri sendiri di umur yang masih muda ini, baru semester 2 udah punya bisnis. Itu pernah gak sih?
1: Pastinya pernah ya. Iya pastinya pernah. Ibaratkan kayak
0: di umur seumuran kamu gini ya teman-teman kuliah. Yeah,
1: meskipun gitu. Saya gapir ya.
0: Oh iya gapir kan.
1: Saya gapir.
0: Nggak apa-apa.
1: Iya yeah, saya gapir gitu kan. Tapi ketika saya udah ada usaha, saya bangganya bisa memotivasi teman-teman saya. Gitu kan. Kayak Mas, saya mau buka usaha nih, usaha apa ya gitu kan. Terus ntar target pasar kemana ya gitu kan. Saya bisa ngasih masukan gini gini gini gitu kan. Jadi bangganya tuh di situ, dari pengalaman saya yang saya punya itu bermanfaat bagi lingkungan saya dan teman-teman saya juga gitu kan. Kan kita kalau lihat teman berkembang kan ikut seneng ya gitu.
0: Betul.
1: Ikut grow kan ikut seneng.
0: Betul gitu. Betul. Malah kamu udah buka ini ya, buka apa pekerjaan, lowongan pekerjaan, lowongan pekerjaan, iya buat orang-orang di luar sana, itu udah keren banget sih Mas Herdi ya. Nah kalau kamu nih, menurut kamu nih, jadi solopreneur yang ngurusin apa-apa sendiri atau punya partner bisnis saat ini?
1: Solo sih sekarang.
0: Solo ya.
1: Solopreneur sih.
0: Takut ada gesekan-gesekan nggak sih?
1: Betul. Takut ada gesekan.
0: Karena masih bisa dihandle sendiri juga mungkin ya.
1: Masih bisa dihandle sendiri, cuma emang menguras tenaga aja sih.
0: Sama waktu ya.
1: Sama waktu.
0: Oke oke. Tapi kamu sempet gak sih, kan kamu tuh lebih banyak bisnisnya ya, nongkrongnya aja dikit gitu ya. Kamu tuh lebih milih healing, jalan-jalan, ninggalin bisnis bentar aja, tapi tetap mantau bisnis atau full di bisnis semua gitu?
1: Mungkin kalau saya ketika pengen healing ya mungkin stop produksi sih dalam waktu satu minggu mungkin.
0: Oh ada lah ya.
1: Ada satu
0: libur
1: minggu
0: deh.
1: Karena saya juga manusia kan.
0: Betul betul.
1: Iya jadi
0: betul.
1: Butuh refreshing gitu, butuh relax biar.
0: Biar
1: enak lah.
0: Ya. Oke, menurut kamu sendiri karakter pengusaha itu dilahirkan atau ini tuh dibentuk sama lingkungan dan keadaan sih Mas?
1: Jadi pengusaha itu gak semuanya jadi bisa jadi pengusaha. Jadi terciptakan mungkin dari diri sendiri sih ya. Gitu kan, dari niat kita itu mau jadi pengusaha atau tidak. Mungkin kalau jadi pengusaha ya kita harus benar-benar ahli di semua bidang sih. Gitu kan, apalagi kan seorang owner kan harus menjaga moral, harus sportif dengan karyawan juga. Betul. Gitu kan.
0: Jangan jadi, sampai ownernya sendiri problematik ya.
1: Betul.
0: Kita harus mencontohkan malah ke karyawan-karyawannya.
1: Betul, harus mencontohkan. Karena pada dasarnya kan usaha kita itu cerminan dari ownernya sendiri itu seperti apa gitu kan. Cara memperlakukan karyawannya itu sama rata atau enggak gitu kan. Gitu sih.
0: Oke. Dan kamu sendiri, kalau dari kamu gimana caranya jaga konsistensi? Karena kan emang memulai bisnis itu gampang ya. Yang susah itu kita menjaga konsistensinya. Itu gimana? Tips dari kamu ada gak sih?
1: Mungkin selalu berpikir positif ya. Kita itu bisa. Intinya gini, orang lain aja bisa, masa kita gak bisa sih gitu. Kita, orang lain bisa seperti itu, kita harus tahu orang itu bisa itu seperti apa gitu kan. Mungkin konsisten, tekunin, mungkin itu sih. Percaya diri sama jangan meragukan potensi diri sendiri.
0: Oke. Dan juga nih mungkin Uca penasaran nih ya, setelah lulus, pasti lama sih lulusnya ya. Ya semoga cepet gak sih?
1: Cepet ya. Kalau nilainya gak dikurangin ya Bu.
0: Enggak. Cepet. Kumlot. Kok gak amin sih?
1: Amin.
0: Oke.
1: Ya, semoga Ibu nontonin.
0: Mahasiswanya keren loh. Nah kalau dari Mas Herdi sendiri ini bakal fokus 100% jadi pengusaha dan ngegedein Lahu Iwalele atau usaha lainnya, atau kamu tetap penasaran pengen coba jadi budak korporat dulu gitu, budak kantoran, penasaran nggak?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya, udah duitnya udah lebih besar.
1: Amin. Mungkin lebih ke selalu jadi pengusaha sih. Mungkin karena mungkin basic saya kan.
0: Kayaknya kamu gak bisa disuruh-suruh deh.
1: Betul.
0: Kamu yang
1: betul.
0: Harus.
1: Ya, mungkin saya gak bisa disuruh-suruh sih. Jadi saya menciptakan.
0: Gen Z banget.
1: Betul,
0: ya.
1: Gen Z.
0: Rebel anaknya. Oke. Kamu ada rencana gak sih buat kolaborasi bisnis bareng teman-teman sesama anggota HIPMI ini dalam waktu dekat? Apa belum ada kepikiran?
1: Mungkin kalau ada peluang mungkin bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa kolaborasi, kepikiran. Kalau bisa sama-sama berkembang, kenapa enggak?
0: Ya, ucap. Tepuk tangan. Tepuk tangannya di bawah banget. Oke. Dan mungkin buat mahasiswa yang sekarang tuh lagi dengerin Muda Kreatif ini dan punya ide bisnis tapi takut buat memulai karena modal atau takut gagal, Mas Rizky mau bilang apa ke mereka?
1: Hal mulai dari hal kecil. Karena hal besar itu ya dimulai dari hal kecil sih.
0: Jangan takut gagal.
1: Jangan takut gagal, percaya diri. Selalu belajar, mengevaluasi bisnis yang akan kamu tekunin, yang kamu bidangin, mempelajari dalam ilmunya seperti apa, marketingnya, manajemennya, gitu sih. Intinya jangan meragukan diri sendiri. Jadi jangan memulai itu langsung skala besar.
0: Iya.
1: Hal kecil, usaha besar aja mulainya dari hal kecil.
0: Ekspektasinya jangan tinggi-tinggi dulu.
1: Jangan tinggi-tinggi dulu. Kita mungkin ekspektasi terlalu tinggi kan hal wajar manusia. Iya. Cuma nggak baik juga. Kalau nggak sesuai ekspektasi kan
0: lebih
1: akhirnya
0: sakit, ya?
1: Sakit gitu kan. Jadi kita lebih baik pelajari dari bawah. Kita mempelajari mengevaluasi diri kita tuh kekurangannya di mana, human errornya tuh di mana, gitu kan? Mungkin itu sih.
0: Oke. Dan Uca juga penasaran nih ya, kan kalau di kuliah kan ada beberapa kerja kelompok nih ya. Nah, kamu sering tinggalin kelompok kamu, nggak ada yang komen nggak nih mahasiswa teman-teman kamu ini? Apa selama ini masih terhandle baik-baik aja?
1: Baik-baik aja sih.
0: Enggak tahu aja kamu ada yang ngomongin. Enggak baik-baik kok, baik-baik.
1: Baik-baik aja sih, selama ini enggak ada komplain sih. Teman-teman saya baik-baik semua.
0: Tapi kamu suka sharing tentang bisnis gak sih ke teman-teman kamu?
1: Sering.
0: Mungkin ada teman kamu yang baru mau mulai ke kamu.
1: Iya. Yeah.
0: Banyak berarti?
1: Banyak sih, banyak. Banyak
0: sih.
1: Sharing bisnis banyak, sharing gimana cara memulainya banyak.
0: Oke. Dan juga mungkin nih ya, promosiin lagi deh produk Lawu Iwalele ini buat Mas Herdi ini.
1: Lawu Iwalele sendiri itu terinspirasi dari nama Jawa itu Lawu Iwak, itu kan yang berawan nasi namanya ikan gitu kan. Jadi produk-produk Lawu Iwalele sendiri yaitu yang pertama itu ada lele marinasi. Yang kedua itu ada lele katsu. Ya, yang ketiga itu ada lele fillet. Barangkali kalian mau ingin menu yang berbeda, bisa mengambil dari lele fillet ini kan, belum tanpa dibumbui, tanpa dimarinasi. Kalian bisa memodifikasi itu.
0: Kreasi sendiri. Bisa
1: gitu.
0: Order di?
1: Bisa order di WhatsApp 0838 6910 8446. Di Instagram juga ada.
0: Instagramnya?
1: Di @lawuiwaklele.
0: Oke, Mas Herdi, mungkin sebagai penutup kita, apa pesan dari kamu nih buat seluruh mahasiswa kreatif di luar sana agar kuliahnya sukses dan bisnisnya juga makin melesat lah?
1: Pesan saya, selalu semangat, percaya diri, percaya bahwasannya ada keindahan yang sedang menunggu di depan.
0: Kata-kata hari. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas.
1: Terima kasih.
0: Meluangkan waktunya di siang hari ini ya. Sukses terus usahanya, kuliahnya juga ya.
1: Amin.
0: Oke. Semoga dosennya baik-baik juga.
1: Semoga baik ya. Terima kasih, Ibu.
0: Oke. Terima kasih, sukses terlalu ya. Kamu selamat. Nanti aktivitas kembali kamu lanjutkan ya dengan semangat ya hari ini. Oke. Dan juga buat teman Pro 2, terima kasih yang udah bergabung nih ya di Muda Kreatif hari ini. So, Ucanya pamit undur diri dulu ya sama Mas Herdinya, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Api Hari Narelasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Net susah banget gak sih? Nah yang bikin bangga ini dari 24 lawan itu cuma satu orang yang berhasil menang, yaitu si Chelsea Monica dari Indonesia. Nah begitu posisinya udah unggul nih, Chelsea sendiri menjalankan langkah terakhirnya ya, dan Magnus sendiri langsung ngulurin tangan tanda menyerah. Chelsea juga terlihat shock di sini sampai senyum-senyum sendiri, dan ini tuh nutupin wajahnya gitu ya karena nggak nyangka bisa mengalahkan idolanya sendiri. Chelsea juga ngaku katanya awalnya tuh grogi banget, targetnya katanya sederhana ya, cuman pengen bertahan selama mungkin dan nggak kalah dalam hitungan menit. Tapi ternyata hasil akhirnya malah bikin sejarah gitu, malah tadinya mau bertahan beberapa menit jadinya malah menang gitu ya. Nah salut pokoknya buat si Chelsea Monica kayak deket aja tuh ya. Ya pokoknya ini tuh bukti kalau anak bangsa itu juga bisa bikin dunia melirik dan memberikan kejutan besar ya di level internasional. So teman Pro 2 santai siang yang masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

satu pohon di rumah kita. Lestarikan pohon.

Teman Pro 2 atlet muda Indonesia Rafianto Ramadan atau yang kerap di akrab di Sapra maksudnya Anto itu berhasil melaju ke babak semifinal nomor Boulder di ajang World Climbing Series Innsbruck yang sedang berlangsung di Austria. Yang bikin makin spesial juga Anto tuh jadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil lolos di babak kualifikasi nomor boulder sendiri. Dan ia juga masuk ke jajaran 24 atlet terbaik yang berhak melanjutkan perjuangan ke semifinal. Pelatih timnas panjat tebing Indonesia Amri juga mengatakan pencapaian ini tuh hasil dari kerja keras Anto selama latihan ya. Sekarang tinggal bagaimana ia tuh bisa tampil lebih tenang dan fokus saat menghadapi semifinal. Dan prestasi ini juga jadi kabar baik buat Indonesia yang lagi mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya menuju Asian Games. Jadi bukan cuma soal hasil di Austria, tapi ini juga jadi modal berharga ya untuk kompetisi yang lebih besar ke depan. Nah, teman Pro 2, kita harus kasih semangat ya dan doa nih buat Anto ya. Semoga langkah terus mulus langkahnya sampai ke final dan bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Teman Pro 2 sampai siangnya masih terus sama kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

82 musisi Indonesia Hindia atau yang punya nama asli Baskara Putra itu berhasil membawa pulang penghargaan Special Award Indonesian Popular Music di ajang Music Awards Japan 2026 yang digelar di Tokyo, Jepang. Dari ini tuh gak cuma menang penghargaan ya, Hindia juga tampil membawakan lagu Everything You Are di hadapan penonton internasional. Lalu juga yang keren lagi, penampilannya tuh ditemenin sama video lirik berbahasa Jepang yang tampil di layar panggung ya, teman Pro2. Dan prestasi ini tuh dimana berarti prestasi Indonesia itu juga makin lengkap, karena emang lagu Tabola Bale dari Silet Open Up itu berhasil masuk nominasi kategori Best Song Asia. Keren banget sih ini. Dan ini tuh sebelum malam penghargaan, Hindia tuh sempat tampil dalam konser kolaborasi barengan sama musisi Jepang dan internasional di Tokyo dan Osaka. Bahkan konser di Tokyo itu sukses sold out, alias tiketnya tuh habis terjual dengan lebih dari 600 penonton yang hadir. Dan pencapaian ini juga jadi bukti kalau musik Indonesia itu semakin diperhitungkan di panggung dunia ya, gak cuma didengar di dalam negeri, tapi ini juga mulai mendapat tempat di hati penikmat musik internasional. Dan selamat ya pokoknya untuk India dan seluruh musisi Indonesia yang terus membawa karya anak bangsa untuk melangkah lebih jauh. Teman Pro2 tetap di 97,5 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe, Salam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

Tahun Pro 2 ada kabar seru buat kamu para pecinta musik Asia atau musik Asia. Jadi Grammy Awards 2027 itu akan ada kategori baru yang namanya Best Asian Pop Music. Artinya ini tuh karya-karya dari musisi Asia kini tuh punya panggung yang lebih besar ya dari salah satu ajang musik paling bergengsi di dunia. Nah, kategori ini juga mengapresiasi penampilan musik dari berbagai genre pop Asia, mulai dari K-pop, J-pop, C-pop, hingga musik pop dari negara-negara Asia lainnya. Banyak ya yang menilai langkah ini tuh sebagai bukti kalau emang pengaruh musik Asia di dunia itu semakin besar. Apalagi nih dalam beberapa tahun terakhir ya, musisi Asia itu berhasil menarik perhatian pasar global dan punya basis penggemar yang gede banget gitu, yang luar biasa banget ya. Dan gak cuma itu juga, Grammy juga nambahin beberapa kategori baru lainnya dan memperbarui sejumlah aturan penilaian agar ini tuh lebih sesuai dengan perkembangan industri musik sekarang gitu. Nah, teman Pro 2 juga, kalau kategori ini udah resmi hadir, menurut kamu nih ya, siapa musisi Asia yang paling layak membawa pulang Grammy pertama untuk Best Asian Pop Music? Ya, yang jelas mah ya, kabar ini jadi angin segar buat musisi Asia, termasuk Indonesia sendiri ya, untuk makin nunjukin karya terbaiknya di panggung dunia. So, santai siangnya masih terus sampai kamu ya, teman Pro 2.

Pro2 santai siangnya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kamu yang udah barengan terus sama Uca di siang hari ini. Dan juga selanjutnya akan ada sore ceria barengan sama kamu yang nemenin tuh ada Denny ya. Nanti sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro2 selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di 97,5 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Ucanya pamit undur diri dulu.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Jasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah,
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

0: ceria. Sore ceria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2, ada Deni yang nemenin kamu di sore ceria ya, di sore yang cerah ini teman Pro 2. Deni bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2 ya. Di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 seperti biasa Deni bakal ngasih kamu informasi-informasi menarik dan pastinya bakal ada lagu-lagu enak teman Pro 2 ya. Dan sebagai lagu pertama Deni punya dari Lisa Blackpink teman Pro 2 dengan Rockstar.

0: Ara ti ti ti ti.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
2: Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahu gak sih, Kecamatan Lemah Wungkuk ini jadi salah satu kecamatan penyumbang terbanyak PMI di kota Cirebon ya. Hal ini tuh dikatakan pengantar kerja ahli muda Muhammadiyani SH di sela-sela sosialisasi buat calon pekerja migran Indonesia atau CPMI di Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemah Wungkuk di hari Kamis ini, teman Pro 2 ya. Ini Bapak Yani ini bilang kalau pemilihan Kelurahan Kasepuhan sebagai salah satu lokasi fokus sosialisasi didasari oleh tingginya angka warga setempat yang memilih untuk mengadu nasib ya ke luar negeri, teman Pro 2 ya. Ini dari total 142 CPMI yang terdata sekota Cirebon per hari ini, sebanyak 29 orang diantaranya berasal dari Kelurahan Kasepuhan, teman Pro 2. Ini dia menambahkan juga, berdasarkan pemetaan dari 5 kecamatan yang ada di kota Cirebon, Kecamatan Lemah Wungkuk dan Kecamatan Harjamukti menempati peringkat teratas dalam hal jumlah penyumbang PMI, teman Pro 2 ya, atau pekerja migran Indonesia, teman Pro 2. Nah, pas disinggung soal alasan utama tingginya minat warga untuk bekerja di luar negeri, ini Bapak Yani membeberkan kalau misalkan faktor ekonomi keluarga masih jadi pemicu dominan. Sebagian besar warga yang mendaftar memilih sektor domestik atau asisten rumah tangga atau ART, teman Pro 2 ya. Ini melalui sosialisasi di titik-titik krusial seperti Kelurahan Kasepuhan ini, Disnaker berharap para warga yang berniat bekerja ke luar negeri bisa menempuh jalur yang legal, aman, serta punya pemahaman yang matang soal hak dan kewajiban mereka selama bekerja di negara penempat.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria Teman Bro 2, Denny masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Dan Denny mau ngingetin kalau misalkan nanti di jam 4:30 kita bakal gabung ke Pro 2 Bandung, Teman Pro 2, buat ngikutin Sore Ceria Berjaringan ya. Dengan tema kali ini prestasi tari Jaipong, Teman Pro 2, nanti bakal ada siswi atau penari ya, ada Fiska Putri Salsabila dengan hostnya Sandy. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

di sore ceria teman Pro 2 Deni masih nemenin kamu. Dan teman Pro 2, sebuah studi bilang ada fenomena manusia modern yang menjadi lebih jarang berbicara ya. Kalau misalkan dulu setiap orang ketemu untuk ngobrol, ini sekarang malah banyak yang terganggu dengan adanya gadget teman Pro 2 ya. Ini studi yang terbit di jurnal Sage di tahun 2026 bulan Maret kemarin teman Pro 2. Ini menemukan kalau misalkan rata-rata orang sekarang mengucapkan ratusan kata lebih sedikit setiap tahunnya akibat terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar handphone teman Pro 2 ya. Rata-rata jumlah kata yang diucapkan seseorang per hari ini terus menyusut secara konstan sebanyak 338 kata setiap tahunnya teman Pro 2. Percakapan dunia nyata ini makin berkurang teman Pro 2 ya. Riset meneliti seberapa banyak kata yang diucapkan seseorang dengan menarik data dari 22 studi yang melibatkan lebih dari 2.200 partisipan. Dengan mengekstrak informasi dari berbagai studi terdahulu, para psikologi dari University of Arizona dan University of Missouri, Kansas City ini nemuin bahwa tren percakapan harian terus mengalami penurunan setiap tahunnya, teman Pro 2. Teman menunjukkan kalau orang-orang pada dasarnya mengucapkan sekitar 16.000 kata per hari di tahun 2025, dan di sisi lain kebiasaan ini terus menyusut dengan rata-rata 338 kata setiap tahunnya. Hingga seseorang tercatat cuma mengucapkan 12.700 kata setiap harinya di tahun 2019 teman Pro 2 ya. Dan sekarang anak muda semakin sedikit berbicara. Ini kelompok usia di bawah 25 tahun mengalami penurunan paling tajam, sekitar 452 kata per tahun. Sementara itu kelompok usia 25 tahun ke atas turun sekitar 314 kata per tahun. Ini para peneliti menyebut kebangkitan media sosial jadi salah satu faktor terbesar di balik tren ini, meski bukan satu-satunya penyebabnya teman Pro 2 ya. Dan secara umum interaksi sosial tatap muka mulai tergantikan sama teknologi, seperti memesan makanan melalui aplikasi, biasanya kan nelpon restorannya atau pakai peta digital daripada nanya gitu ya di jalan teman Pro 2. Ada pentingnya juga si percakapan ini teman Pro 2. Para peneliti mempertanyakan apakah interaksi di media sosial dapat sepenuhnya menggantikan kehangatan suara manusia gitu ya. Sebagai makhluk sosial, manusia dinilai tetap membutuhkan percakapan langsung untuk menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan. Ini para psikolog berpendapat kalau misalkan ngobrol langsung ini melibatkan proses kognitif dan sosial yang berbeda dengan dibandingkan dengan percakapan melalui teks atau mungkin video call gitu teman Pro 2 ya. Interaksi tatap muka disebut memberikan manfaat bagi kesejahteraan mental yang tidak sepenuhnya bisa digantikan sama media sosial. Penelitian ini juga menekankan pentingnya memahami perubahan sosial tersebut, mengingat berbicara lebih banyak setiap hari bisa menjadi cara sederhana untuk melawan isolasi dan kesepian teman Pro 2 ya. Jadi banyaklah ngobrol bareng teman-teman kamu, teman di sekolah, teman di kerjaan, teman Pro 2, biar enggak nanti dikata introvert teman Pro 2 ya. Dengan banyak kita ngobrol seperti kata penelitian tadi, kita bakal lebih bahagia dan lebih bisa mengurangi rasa kesepian teman Pro 2 ya.

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

0: 02. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Bandung, teman Pro 2, buat mengikuti sore ceria berjaringan teman Pro 2 dengan tema prestasi tari Jaipong ya. Nanti bakal ada Fiska Putri Salsabila dan nanti hostnya ada Sandy teman Pro 2 ya. Nanti Denny bakal balik lagi, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: You are still listening Pro 2 96.7 back to the show teman Pro 2. Di Pro 2 Sore Ceria berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon. Yes, pastinya bukan cuma

0: untuk teman Pro 2 di Bandung, Bogor, dan Cirebon, karena kita sekali lagi akan ngobrol sama Fiska Putri Salsabila, seorang siswi dan juga seorang penari dengan segudang prestasi tari jaipongnya. Kita akan coba menghubungi narasumber kita lagi, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Sore Ceria Berjaringan.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM, Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Sore.

Suara Ceria berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon. Dan seperti yang tadi sudah saya dijanjikan ke kamu, pada sore hari ini kita akan ngobrol bersama seorang siswi yang juga punya prestasi dari dunia tari, khususnya tari Jaipong, teman Pro 2, yang bakalan kita ajak ngobrol di Pro 2 Sore Ceria berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon pada sore hari ini. Kita sudah terhubung dengan Fiska Putri Salsabila. Selamat sore, Fiska. Hai, Fiska, selamat sore. Halo, selamat sore, Fiska. Halo, Fiska. Fiska, kamu bisa dengar aku nggak? Oke. Nampaknya agak sedikit kendala teknis, teman Pro 2 ya, untuk menghubungi narasumber kita, yes. Dan ini nampaknya narasumbernya tidak bisa mendengar kita sore hari ini. Kita akan coba menghubungi narasumber kita lagi. Kamu jangan kemana-mana tetap di Pro 2 96 FM.

0: teknis tadi untuk narasumber kita, Fiska, teman Pro 2 kita, jangan khawatir ya, karena kita langsung mengganti narasumber kita di menit-menit terakhir, 12 menit terakhir. Yes, but so sorry pastinya teman Pro 2, tapi enggak apa-apa ya. Tenang, karena Sandy bakal ngajak ngobrol salah seorang mahasiswa desain interior dari kampus ITB, teman Pro 2, Muhammad Akmal Mustafa, yang kabarnya ini punya 3 prestasi terbesarnya, yaitu top 2 best EZ national dan awardee fully founded future leader to Japan tahun 2024, juga seorang finalis nasional dan juara regional pada SI contest Jarum Beasiswa Plus tahun 2025, dan penulis terpilih nasional antologi sejak Nabastala Puisi Hujan. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita. Selamat sore Akmal. Hai.
1: Halo Kak, halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Akmal, sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Akmal, kamu adalah seorang mahasiswa desain interior dari ITB, tapi ternyata kenapa prestasi kamu ini kebanyakan tentang esai, Akmal?
1: Waduh, memang ini agak keluar batas ya, agak keluar jalur ya, Kak.
0: Kenapa bisa?
1: Memang sebenarnya memang dari SD kali ya, dari SD tuh aku senang nulis, kemudian senang bikin puisi juga. Tapi di samping itu aku senang desain juga, makanya kemarin waktu kuliah akhirnya aku pilih desain interior sebagai jurusan utamaku. Tapi sisa-sisanya nih yang hobi-hobi nulis ini dijadiin sebagai sampingan hobi kalau udah mumet kuliah aja gitu, Kak.
0: Oke, jadi ya memang yang awalnya cuma hobi gitu kan ya. Karena kamu passionate, sebenarnya dari SD kamu udah passionate, tapi sekarang walaupun jurusan kuliah kamu itu desain interior, tapi kamu tetap ngelakuin hobi kamu dan ini jadi prestasi gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah banget.
0: Oh, I see.
1: Jadi prestasi.
0: Oke, nah ini tampaknya juga prestasi kamu gak main-main nih Akmal, karena memang udah masuk ke tingkat nasional, terus juga kamu sempat kayak awardee fully founded ya untuk scholarship future leader ke Jepang, sama finalis nasional, juara regional juga untuk ISAI contest. Itu gimana ceritanya kamu bisa ngikutin lomba-lomba tersebut sampai akhirnya kamu keluar jadi seorang juara?
1: Iya, jadi awalnya mungkin ini kayaknya semua mahasiswa pasti pernah ngalamin ya, teman-teman juga pasti kayak, aduh lagi mumet kuliah nih, tugas lagi capek-capeknya, ngapain ya, ah ikut lomba kali ya gitu. Nah kebetulan karena hobi gue nulis, jadi kayak ada lomba nulis nih, nah yang tower di beasiswa ke Jepang ini aku masuk juga jalur esai Kak, jadi jalur nulis juga kebetulan. Tapi alhamdulillah iseng-iseng nulis, submit, hadiahnya jalan-jalan ke Jepang gitu Kak.
0: Wow ya, itu tahun 2024 ya. Terus juga ada beberapa kontes-kontes lainnya. Nah, ini esai yang dimaksud itu kayak gimana sih, nulis esai seperti apa? Apakah ada kayak pembahasan tema secara umumnya yang memang diberikan oleh pembuat lomba tersebut gitu ya? Terus kamu kembangkan atau seperti apa konsepnya?
1: Nah, sebenarnya kan esai itu basically kita nulis apa yang ada di otak kita, kayak ide-ide yang biasanya cuman berhenti di dear diary atau di curhatan-curhatan di notes atau di sosmed. Nah, ini kita kembangin lagi jadi sebuah tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya di lomba-lomba yang aku ikutin tuh dia ngasih tema gitu sih Kak. Jadi awalnya panitia ngasih tema tentang katakan tentang pendidikan atau tentang teknologi. Nah, nanti ada subtemanya, nanti aku pilih salah satu terus aku tulis deh dari ide atau tema yang dipilih gitu Kak.
0: Oh oke, jadi memang di sini konsepnya adalah kayak penulisan sebuah opini secara garis besar menurut pandangan kamu gitu ya, di tulisan esai tersebut ya.
1: Betul, esai argumentatif dia disebutnya tuh.
0: Esai argumentatif. Dan itu perlu ada ini gak sih, kayak kan kalau kita nulis skripsi gitu kan ya, atau jurnal, harus ada sumber-sumber tertentu yang kita cantumkan. Esai juga gitu gak sih Akmal?
1: Iya betul, cuman memang biasanya dia lebih fleksibel gitu sih Kak. Enggak yang sedafpus atau daftar pustaka yang skripsi gitu. Tapi memang emang harus dipertanggungjawabkan. Makanya tiap argumen yang kita tulis itu tuh harus didukung sama data dari mana, penelitian dari siapa, gitu.
0: Nah, di tengah era teknologi dan digitalisasi seperti sekarang, AI juga kan sekarang udah gampang banget ya, kita suruh kasih prompt apa buat nulis esai sedemikian rupa gitu kan ya. Nah, pasti sebagai orang yang secara organik untuk menulis esai seperti kamu yang pure dari pikiran kamu sendiri, kamu takut gak sih tersaingi dengan adanya AI tersebut?
1: Waduh, jujur agak ketar-ketir juga ya Kak, lihat sekarang kecanggihan teknologi sekarang kayak by 2 detik ketik prompt bla bla bla bla, jepret semuanya udah bisa kayak udah langsung keluar gitu kan. Nah, aku sendiri sebenarnya justru ngelihat hasil karya tulis yang beneran ditulis langsung dari pikiran tuh akan beda banget Kak.
0: Apa jadi, tuh bedanya?
1: Sebagai orang yang udah sering nulis dari SD, dari SMP, sampai ikut lomba dan menang ke Jepang, aku tuh selalu bisa merasakan kayak, ini mah tulisannya by AI deh, kayaknya bukan by human gitu.
0: Ketahuan ya sama kamu ya, karena kamu sering nulis gitu ya. Apa sih ciri-ciri yang terbesarnya yang memang kamu bisa ngerasain banget, ini mah AI sih, fix sih gitu.
1: Nah, biasanya yang paling ketara tuh di tulisan AI itu dia pakai kata-kata superlatif. Kata superlatif itu kayak istilah-istilah yang terlalu dilebih-lebihkan, didramatisir gitu. Biasanya
0: ya,
1: kata-katanya tuh
0: ya.
1: Misalnya kayak apa ya contohnya, misalnya pendidikan Indonesia adalah sebuah keagungan bla bla bla gitu. Jadi memang dia tuh emang seneng ngedramatisir si AI ini.
0: Oh iya, dan mungkin juga nggak ada feel sebagai feeling humanisnya juga hilang mungkin ya kalau misalkan pakai AI itu ya sih. Dan pastinya ini susah nih. Makanya kan walaupun kayak ketar-ketir takut tergantikan AI, tetap yang namanya sumber daya manusia itu tetap utama ya, karena kita punya feeling di dalamnya. Setuju nggak sih, Akmal?
1: Bener banget, Kak. Setuju banget.
0: I see.
1: Kita di tengah AI gini juga harus tetap punya test humannya. Jadi kalau emang karya tulis yang ada karya tulis dari manusia, isi pikiran kita sendiri, itu akan pasti beda banget ketika dibaca gitu Kak.
0: Nah, I see, benar, setuju banget ya. Kalau kamu sendiri ada rencana lagi nggak dalam beberapa waktu ke depan untuk kayak menambah lagi gitu prestasi kamu dalam bidang esai ini?
1: Aduh, kemarin sebetulnya ada lomba nulis artikel gitu dari Kompasiana kalau nggak salah, dan ada lomba nulis cerita juga dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Kayaknya aku lagi coba pengen daftar ke sana sih Kak.
0: Itu kapan tuh?
1: Untuk tanggalnya aku agak lupa ya Kak, tapi bisa dicek di IG-nya Balai Bahasa Jawa Barat sih.
0: Nah, ini pastinya juga Akmal yang memang udah punya banyak banget prestasi di dunia esai. Akmal bisa nggak sih kasih tahu, siapa tahu ini bisa menginspirasi khususnya adik-adik kita yang masih SMA, SMP juga yang pengen punya prestasi dalam dunia esai. Poin-poin apa saja yang memang menjadi sebuah penilaian bahwa esai tersebut bagus, Akmal? Bisa kasih tips nggak sih?
1: Kayaknya kalau buat nulis tips, pertama, aku selalu belajar dari metode ATM sih Kak. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi biasanya aku cari nih tulisan-tulisan juara, tulisan-tulisan yang memang udah masuk di kejuaraan dunia. Kayak misalnya masuk di New York Times atau masuk di berita-berita yang bergengsi. Nah aku lihat nih, oh ternyata mereka cara nulis esainya kayak gini. Nah, dari situ aku mulai tiru kayak, oh ternyata ada beberapa struktur, misalnya di awal tuh ada hook dulu, kalau di esai itu biasanya ada hook atau pembuka. Kayak apa ya, mungkin di konten tuh biasanya ada thumbnail atau ada pengait yang mengagetkan. Jadi pas orang pertama kali baca tuh kayak wow gong gitu kan, langsung jadi kayak ih menarik nih, ini apa isinya. Akhirnya mereka mau baca. Jadi pertama bikin hook yang menarik Kak. Bisa pakai quotes, bisa pakai pernyataan yang menohok, atau misalnya pakai kata-kata yang emang lumayan istilahnya lumayan mendobrak pikiran, misalnya kayak hook yang aku sempat pakai quotes-nya Soekarno misalnya, berikan aku 10 pemuda maka aku akan guncangkan dunia. Nah itu kan langsung kayak Soekarno cakep, gitu kan. Nah bener, itu penting juga buat pakai hook yang menarik di awal.
0: Okay.
1: Baru selanjutnya menyusun argumentasi dengan rapi, dengan terstruktur. Jadi argumentasinya dikelompokin dulu jadi satu, argumen dua, argumen tiga, baru cari data yang mendukung tiap argumennya. Baru di akhir ditutup sama kesimpulan yang menyimpulkan semuanya. Biasanya aku tulis esai selalu seperti itu, Kak.
0: Jadi ada kerangkanya tersendiri ya, yang memang ini dibikin atau misalkan kayak menjadi sebuah ramuan ya, dari apa yang Akmal simpulkan itu tadi gitu ya. Kalau misalkan kayak ngelihat contoh-contoh para juara tingkat nasional, internasional gitu, Akmal, itu dapetnya dari mana sih?
1: Biasanya di website-website ada sih, Kak.
0: Oh.
1: Misalnya di tadi kayak aku sempat mention di New York Times itu kayak website media, sebetulnya media seperti Kompas dan media berita lainnya, tapi dia sering upload juga, mengunggah hasil-hasil esai terbaik.
0: Oh.
1: Atau misalnya di mojok.co, di website mojok.co, atau juga di websitenya Tempo. Nah itu juga biasanya mereka tiap bulan akan mengunggah hasil tulisan-tulisan terbaik dari pemuda-pemudi Indonesia.
0: Benar. Dan pastinya setiap media punya gaya masing-masing, termasuk mojok.co itu juga aku suka bacanya ya kan. Itu agak nyeleneh tapi bagus juga gitu kan ya. Jadi kamu juga ternyata referensi bacanya juga banyak ya, Akmal ya.
1: Betul. Nah, ini juga penting banget, Kak, jangan malas baca, karena kita tuh sekarang udah terpapar teknologi, udah pengennya scroll aja, scroll tapi malas baca. Nah, ini yang penting juga buat teman-teman di usia muda kita.
0: Okay, itu yang bahaya ternyata ya. Okay, deh kalau gitu. Akmal, terima kasih banyak udah sharing tentang prestasi kamu dan juga udah ngasih tips-tips ya untuk menulis esai yang baik itu seperti apa, dan semoga prestasi kamu juga semakin nambah dan obrolan kita ini menjadi sebuah inspirasi untuk adik-adiknya Akmal yang juga pengen punya prestasi kayak Akmal ya.
1: Amin. Makasih, Kak.
0: Terima kasih, sukses terus buat Akmal. Selamat sore.
1: Oke, sukses juga buat teman-teman semua. Selamat sore.
0: Waduh, luar biasa ya. Muhammad Akmal Mustafa, teman Pro 2 Top 2 Best Essay National dan juga penerima award di Fully Founded Scholarship Future Leader Trip to Japan tahun 2024 dan segudang prestasi lainnya dengan dari esai yang memang Akmal tulis, teman Pro 2 itu udah bikin Akmal bisa jalan-jalan ke Jepang. Siapa yang gak mau? Mau banget ya gak sih? Dan itu tadi teman Pro 2, obrolan kita di sore hari ini di Pro 2 Sore Ceria Berjaringan. Terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang mendengarkan di Pro 2 Cirebon di 97,5 FM, Pro 2 Bogor di 106,8 FM, dan pastinya Pro 2 Bandung di 96 FM. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bandung.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah kamu tadi dengerin Sore Ceria Berjaringan, sekarang Denny masih nemenin kamu di Sore Ceria ya, di Pro 2 Cirebon pastinya. Sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2 masih banyak informasi-informasi menarik buat kamu. Dan masih banyak juga lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, the queen is on the move. Teman Pro 2 ya, kabar membanggakan datang dari dunia catur Indonesia. Melalui postingan di Instagram Chelsea.Monica, pecatur putri Indonesia, Chelsea Monica membagikan momen pas dia main catur bareng pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen ya, dalam sesi catur simultan di Hong Kong. Dan video ini memperlihatkan pertandingan yang ditutup dengan jabat tangan keduanya setelah permainan berakhir. Gak lama kemudian ini Chelsea mengungkap kalau misalkan dirinya berhasil mengalahkan sang Grandmaster.

lebih tinggi. Nah, meski bukan bagian dari turnamen resmi, hasil tersebut tetap menjadi pencapaian yang istimewa. Ini mengalahkan pemain sekelas Carlsen, bahkan dalam format simultan merupakan momen langka yang gak datang setiap saat, teman-teman.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah

0: Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

0: Hadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, Nabi pernah ditanya oleh sahabat perihal dosa-dosa besar. Beliau menjawab, syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa dan persaksian palsu. Sahih Bukhari.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2, Deni masih nemenin kamu sampai jam 7 nanti ya. Dan masih banyak informasi menarik lainnya, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pak, udah mau jam 7 artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 3 sore tadi ya teman Pro 2 ya. Dan kamu selain ini jangan kemana-mana karena abis ini bakal ada music live chat teman Pro 2. Dan music live chat kali ini bakal ada Syah Raffi featuring Rini teman Pro 2 ya. Buat kamu yang penasaran, mereka berdua ngeluarin kolaborasi yang seperti apa, pastiin kamu tetap stay tune terus ya. Kalau gitu Denny pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: surprise.
1: Wow, selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Wow, we back teman pro 2 Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live.
0: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Enggak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
1: Oh iya benar. Benar.
0: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya.
1: Tipu-tipu.
0: Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman-teman gue. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama, kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
1: Ada banyak, lumayan gokil.
0: Ade Govinda
1: juga sempet, terus
0: siapa lagi?
1: Gue
0: yang membuluh SO7 tuh.
1: Soul 7 sih gokil banget, rame banget di studio sih.
0: Iya, gue gak, gue gak dapet kesini juga kemarin.
1: Iya, kalau ada event juga bro.
0: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman pro 2.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
1: Bikin lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang nggak sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
1: Yoi,
0: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rini
0: Wulandari. Yaudah pokoknya buat kamu yang mau nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
0: bener,
1: drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Kalau gitu jangan mau-mau dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: teman bro gue. Kita sudah di Music Live Share. Yoi. Tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini dia, Sean Alvey.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya. Kita
1: Bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Langsung tadi gue mampir.
1: Iya, harusnya mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Sarafi?
2: It's been good, alhamdulillah. I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke.
2: Okay. So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke.
1: Okay. Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Iya. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sarafi.
1: Apa tuh?
0: Sarafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Yeah. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
2: Di Blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, yeah, sumpah serem sih.
0: Bener,
1: main. Wow.
0: Jadi Sarafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Apa
2: ada
0: gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malam, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajarin tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti betul. Belum ada ya ulik-ulikan nah, baru ya? Masih wow. Ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan, sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: gede. Sepeda ngetren.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Benar.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya mungkin yang Sarafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadangnya nih.
0: Benar. Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal setelah itu gue ketemu Karimi. And kita ngobrol, akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B. Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari, wow gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
0: Wah bisa gitu ya.
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung menolaknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain nggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada nggak lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
1: atau macam gitu. Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak deh, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Oke. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Yeah. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya. Mm-mm. Gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngolek.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood. Akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita quote unquote tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu. Dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali.
2: Betul.
0: Karena dia takut gitu.
2: Benar.
0: Ketemu edit sekali, red flag.
1: Aduh. Apa sih red flag? Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget deh.
1: Oh iya.
0: Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke. Okay.
0: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey gitu.
1: Oh, I see.
0: Mungkin lo harus dipalm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya kan? Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
0: Tuh.
1: Oh iya sih, bener sih.
0: Iya. Berarti sama juga.
1: Iya. Benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener.
0: Oke.
2: Jadi kayak gue I'm Scorpio Oktober.
0: Oke.
2: Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard buat gue.
0: Untuk percayanya tuh takes time
1: juga. Benar-benar.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nantinya langsung mau putar aja.
1: Oke, boleh
0: kali ya?
1: Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro dua. Kalau gitu langsung aja, ini dia Salah Paham lagi.
3: Music Life Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syahrafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi
1: Oh, dari versi yang lama ya.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu, but I need time.
1: Oh. Oke.
2: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time itu penting banget.
0: Penting.
1: Kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya,
0: betul, biar gak ada salah paham ya.
1: Iya, betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi. Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi nih ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, mau gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget, tapi kayak nggak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
1: untuk jadi orang lain.
0: Capek, bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu loh. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Memang gampang
0: ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar ya. Bener.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini gak sih? Insight gak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself. Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue gak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
1: tapi
2: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju nggak kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju bang?
2: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet. Mm-hmm. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda.
2: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Yeah. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella.
0: Yeah.
1: Terus abis itu Titanic.
0: Titanic.
1: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam. Yeah, itu nyambung.
2: Iya iya
1: iya. Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya, akhirnya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah betul. Itu dia.
1: Nah, ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu dia.
1: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mam Bro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Itu.
2: Apa ya?
1: Gabungan antara Syahrini dan Syahrini.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Pastinya abis ini kita bahas.
0: Langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Pastinya abis ini kita bahas si seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Alright, yes, sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game, abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu, ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Mm-hmm. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What Do You Think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkatnya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Mm-hmm. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke. Alright,
1: let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja What Do You Think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Enggak apa-apa. Ini kan,
1: menurut
0: kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Ya, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak
0: gue
2: gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay,
2: kalau gue meminum sesuatu dan it taste good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
1: yes,
2: maybe it is overrated if okay you bela-belain untuk menunggu kayak
0: yeah, ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Okay, right. Pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, iya, maybe I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya
1: betul.
2: Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Dan yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah, itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Di TikTok. Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Jazz on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast.
0: Yeah.
2: Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh,
2: di Flavor Blast, man.
1: Wow.
2: Satu malam. Mungkin okay lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawan gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke, okay,
0: alright,
1: selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan
1: itu. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay, like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
1: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan. Belum.
0: Oke.
1: Alright. Lanjut.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
1: Oh, gue setuju ya.
0: Tidak mungkin. Oh, tidak mungkin.
2: Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, kayak gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lo perhatiin, kayak if you kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan ya.
0: Gue
2: kayak if you kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh, bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
1: Mungkin ya.
0: Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasanya ada lah.
0: Oke, next. Ini lumayan kontroversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih. Termasuk di musik sih. Gitu.
0: Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang nggak mesti orang yang bikin nggak apa-apa. Cuma maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Iya sih, benar sih. Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya. Enggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok. Ya kan, yang lagi salah paham kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu gitu ya.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produk FM.
0: Udah tahu,
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya ke request ya lagu ini.
0: Salah paham lagi
1: di Produk FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
1: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produk jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Oke.
1: Alright.
0: Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_. Rini_.
1: Benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produk yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produk FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
1: Alright.
0: Kita signing out dulu. Bye bye.
3: Music Live Chat.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Ngerti Bola.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

malam Jumat. Awalnya manis, ternyata cuma sesaat. Alah, apa itu maksudnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam. Selamat hari Kamis. Selamat malam Jumat ya. Malam hari ini Angga Ampuh yang bertugas untuk temenin kamu sampai dengan jam 12 malam di Jaga Malam. Untuk edisi 18 Juni 2026. Udah ada beberapa informasi yang Angga siapin buat kamu khusus buat nemenin kamu melewati malam yang cukup dingin ya di luar sana, teman Pro 2 ya. Biar enggak doom scrolling aja ya, enggak cuma scroll-scroll enggak ada rasanya aja, teman Pro 2. Enggak pun nyiapin beberapa informasi khususnya buat anak-anak kos ya, soal cara gimana ngecek riwayat pemakaian listrik lewat handphone. Terus juga ada cerita soal pengalaman sepak bola personal buat fans Indonesia di ChatGPT. Juga ada update salah satu kampus Indonesia yang masuk ke 276 dunia, peringkat universitas di dunia ya. Terus juga ada informasi soal Davina Karamoy. Dan terakhir yang agak serius sedikit, Angga akan ngomongin soal pelecehan di ranah digital, teman Pro 2. Jadi kita mulai aja dulu Jaga Malamnya barengan Angga Ampuh sampai dengan jam 12 malam.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

menggunakan aplikasi PLN Mobile tanpa perlu datang lagi ke kantor PLN atau nelfon customer service gitu ke nomor 2. Nah, lewat aplikasi ini kamu bisa tahu dan lihat informasi penggunaan listrik, tagihan bulanan, sampai riwayat pembelian token listrik. Dan juga bisa memantau konsumsi listrik secara berkala untuk bisa tahu pengeluaran sekaligus bisa menerapkan kebiasaan hemat energi atau apa aja yang harus kamu hemat, teman-teman. Karena kamu tahu permasalahannya di mana, kayak gitu. Kayak kamu nggak bisa nyelesain masalah yang kamu bahkan nggak tahu masalahnya apa. Cila, kata-kata lagi aja tuh dari Angga. Dan teman nomor 2, informasi barusan Angga kutip dari medcom.id. Dan pastinya kamu masih dengerin Jaga Malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Pro 2, penggemar di Indonesia sekarang bisa mengakses pusat informasi sepak bola terpadu lewat tautan resmi yang disediakan oleh OpenAI. Salah satu fitur yang paling menarik dalam kolaborasi ini adalah Messi Mode atau mode Messi yang tersedia di bagian gambar di platform ChatGPT. Nah, kamu nanti bisa menyesuaikan gaya rambut, pakaian, atau atribut tim lainnya untuk menunjukkan identitas mereka sebagai pendukung sejati. Angga yang nggak begitu banget into sama AI kayaknya nggak dulu deh, tapi nggak tahu kalau kamu teman gue. Jadi bisa bermain seolah-olah kayak Messi gitu loh. Kalau Madun kan seolah-olah diajak atau direkrut sama Bang Messi tuh. Masih ada yang relate nggak sih jokesnya Madun dan Messi? Yang artinya apa tuh Bang Messi?

Mang Pro 2 buat kamu yang masih kelas 1 atau baru naik kelas 2 SMA atau mungkin udah naik ke kelas 3 SMA ya, Mang Pro 2. Sebutannya masih 10, 11, 12 atau udah balik lagi ke 1, 2, 3 sih? Ya itulah pokoknya. Punya impian untuk berkuliah agak jauh dari rumah, agak jauh dari Ciawi Majakuning, gak ke Bandung, gak ke Jakarta, gak ke Semarang, atau gak ke Solo, kamu bisa nih ke tempat atau ke kampus yang agak jauh, teman Pro 2, yaitu Universitas Airlangga. Karena Unair baru aja meraih pengakuan di tingkat internasional, teman Pro 2. Jadi Unair menempati peringkat 276 dunia sekaligus posisi ketiga di Indonesia dalam pemeringkatan kampus-kampus di seluruh dunia. Dan peningkatan peringkat ini mencerminkan peningkatan kualitas bukan cuma sesaat, melainkan hasil dari transformasi berkelanjutan yang konsisten pastinya. Kedepannya Unair akan terus berfokus pada upaya menghasilkan pendidikan bermutu dan riset berdampak. Walaupun ya kamu tahu lah ya risikonya kalau milih kampus dengan standar atau kualitas yang tinggi, maka masuknya juga akan mendapatkan persaingan yang tinggi juga, teman Pro 2. Tapi selagi kamu benar-benar berusaha mengupayakan semua yang bisa kamu upayain, terus juga benar-benar minta bantuan doa dari orang tua kamu, khususnya ibu ya, teman Pro 2, kayaknya kampus manapun bisa kamu capai sih, teman Pro 2. Iya gak sih? Pun iya belum, kampus-kampus pilihan kedua, pilihan ketiga tuh gak apa-apa loh, teman Pro 2. Yang gak enak tuh jadi second choice atau pilihan terakhir tuh untuk urusan hubungan aja sih. Kalau kampus, kayaknya aman aja selagi kampusnya memang masih bagus.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, Davina Karamoy yang bukan adiknya atau saudaranya apa Angel Karamoy ini ya, teman Pro 2 yang terkenal gara-gara film Ipar Adalah Maut. Ini baru aja memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana jemaah umroh. Kalau kamu dan kamu penonton apa YouTube Has Kreatif ya teman Pro 2, tahu juga dong kalau Pras Teguh, komika dan juga podcaster kemarin sempat rame videonya, dia juga dipanggil gara-gara dugaan penipuan dan penggelapan dana jemaah umroh. Nah, nama Davina Karamoy terseret dalam penyelidikan kasus Hanania Travel soal dugaan penggunaan dana jemaah untuk promosi. Penyidik terus mendalami kasus Hanania Travel ini dengan memeriksa sejumlah public figure termasuk Davina Karamoy sebagai saksi ya. Dan kalau ngomong soal apa kasus dugaan penggelapan dana jemaah umroh ini teman Pro 2, kalau mau diterusin dikejar gitu panjang dan banyak, akan mengarah kemana silakan cari tahu sendiri. Yang jelas public figure ini memang agak riskan ya. Kayak kalau kamu masih ingat tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu sempat rame soal judol, dan ternyata banyak public figure kita, influencer kita yang secara nggak langsung entah sadar atau nggak sadar ikut mempromosikan judi online lewat platform-platform dengan followers banyaknya mereka teman Pro 2. Emang harus bener-beneran riset gitu, nggak cuman asal terima job endorse aja, iya nggak sih?

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

fakta yang mengkhawatirkan soal dampak pelecehan di ruang digital yang udah merambah jauh sampai ke layar perangkat. Hasil studi menunjukkan bahwa 4 dari 5 responden di wilayah Asia Pasifik menderita konsekuensi psikologis dan sosial yang serius. Tapi sebagian besar korban justru memilih untuk nggak mencari bantuan sama sekali. Jadi, based on data penelitian yang melibatkan 7.600 responden di 19 negara, mayoritas peserta atau 79%-nya itu mengaku teman pro 2 ada dampak psikologis kayak depresi, trauma, dan stres jangka panjang akibat pelecehan digital. Di Asia Pasifik sendiri, angka ini mencapai 80%, mencangkup konsekuensi sosial kayak kerusakan reputasi hingga mengakibatkan isolasi diri gitu. Dan meskipun dampaknya terasa banget nyata, tapi ada kesenjangan pemahaman yang signifikan. Karena cuma 59% responden di Asia Pasifik yang menyadari kerugian ekonomi dan hanya 53% yang memahami resiko eskalasi hingga kekerasan fisik di dunia nyata ya. Ada dampak pelecehan ini benar-benar mengganggu stabilitas hidup para korban secara offline. Sekitar 55% korban di Asia Pasifik mengaku menjadi lebih waspada saat online, sementara 18%-nya membatasi komunikasi dengan orang terdekat dan 12% bahkan harus mengakhiri hubungan profesional mereka. Dan dalam kasus yang lebih ekstrim, pelecehan digital menyebabkan 4% korban kehilangan pekerjaan dan 3% lainnya sampai putus sekolah. Ini sedih banget ya teman-teman berdua. Dan ironisnya, di tengah penderitaan ini sekitar 13% korban di Asia Pasifik nggak mengambil tindakan apapun. Nggak masih akan ngomongin ini, jadi jangan pindah frekuensi dulu, masih dijaga malam.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

0: teman Pro 2 masih ngomongin soal dampak dari korban pelecehan digital yang ternyata kebanyakan banyak yang gak mau cari pertolongan. Sebanyak 9% saksi yang mengenal korban hanya berdiam diri itu banyak ya. Dan ketidakaktifan ini bukan cuma disebabkan oleh keenggakpedulian, tapi juga soal nggak tahu gitu. 32% responden nggak tahu cara untuk ngebantu. Dan 23% lainnya ragu apakah keterlibatan mereka tuh tepat secara sosial. Karena takut dan khawatir dibilang ikut campur gitu. Atau kepo doang ya. Tatiana Sisvoka, peneliti keamanan utama di Kaspersky, ini menyoroti bahwa keheningan ini adalah masalah kritis. Maksudnya diem ketika ada yang sedang dirundung atau dilecehkan secara digital, itu dampaknya gede banget teman Pro 2. Karena semua itu punya tanggung jawab kolektif untuk bisa menciptakan lingkungan digital yang aman. Kaspersky juga merekomendasikan beberapa langkah perlindungan, mulai dari mempercayai insting terhadap perilaku mencurigakan, mendokumentasikan insiden atau kejadian, hingga memperkuat keamanan akun dengan autentifikasi dua faktor. Yang paling penting adalah masyarakat didorong untuk aktif membantu sesama dengan menawarkan dukungan atau mengarahkan korban ke sumber daya yang tepat, supaya penyalahgunaan teknologi nggak menjadi hal yang normal, teman Pro 2. Informasi ini semuanya Angga rangkum dan Angga dapatkan dari medcom.id.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: You.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sampai di sini perjumpaan kita dalam program Jaga Malam untuk edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan sampai dengan jam 12 ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama music directornya Pro 2 di Just Music. Jadi Angga punya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
4: Ngerti Bola.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kilowatt, dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Jumat 19 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

Mil 7,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu semangat ya, teman Pro 2. Dan di sini Uca bakal nemenin kamu ya di edisi hari Jumat 19 Juni 2026 ini. So, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kemudian Pro 2 selanjutnya kita akan bergabung dengan Mutiara Pagi Bandung dan Bogor. Nanti Uca akan balik lagi nih di jam 6 setelah Mutiara Pagi berjaringan ini. Tetap di 97,5 Pro 2.

0: 92.
1: 96 FM, Pro 2 Bandung. Teman Pro 2 berdengar dengan saya, Rano Winata, di pagi ini. Mutiara pagi menyapa dengan topik yang cukup menarik, mata yang bahagia di akhirat. Dan bersama dengan saya, Ustaz Dr. Andes Haji Tatang Heriana, MAG, di Mutiara pagi ini.
2: Pada
0: selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum, Lejung Enjing, Pak Tatang Damang. Sehat, Pak?
4: Alhamdulillah.
1: Luar biasa. Pagi ini berbicara tentang mata yang bahagia di akhirat. Banyak mungkin tafsir yang bisa di kemudian dibaca dari satu topik ini. Namun banyak hal juga yang bisa diambil. Sebelum kemudian kita mengambil banyak tafsir, mungkin dari Pak Ustadz dulu nih yang kemudian menjelaskan. Sebelum para teman Pro 2 ataupun pendengar kita yang juga menyimak di pagi hari ini bisa paham, dan juga teman Pro 2 ataupun pendengar yang menyimak di Mutiara pagi ini tidak hanya melalui 96 FM tapi juga kita tayangkan di YouTube RRI Bandung Live. Dan sebelum itu kita simak terlebih dahulu bagaimana penjelasan mengenai mata yang bahagia di akhirat. Silakan, Pak Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kang Rana ya.
1: Iya, betul, Pak.
4: Kang Rana dan kru yang dirahmati oleh Allah, tentu saja para pemirsa Mutiara Pagi berjaringan Bogor, Cirebon, dan Bandung.
1: Iya, betul.
4: Semoga semuanya sehat walafiat. Tema ini, Kang Rana, pertama merujuk Quran Surah Al-Ghosiyah, ya. Surah Al-Ghosiyah itu surah ke-88 dalam Quran Mushaf kita. Nah, oleh karena itu Al-Quran menggambarkan bahwa bagi kita kaum muslimin dan meyakini setelah kehidupan dunia ini kita akan bertemu dengan kehidupan di akhirat kelak. Al-Quran menggambarkan bahwa pada saat kita memasuki kehidupan akhirat, di sana Al-Quran mengajarkan wujuhu yawma idin khosiah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk hina. Karena perbuatan yang dilakukannya ketika di dunia. Namun demikian, jangan khawatir, Al-Quran pun memberikan penjelasan bahwa pada saat itu ada wujuhu yawma idin na'imah. Pada saat itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, simbol kebahagiaan. Jadi di samping ada wajah yang sedih, ada wajah, ada mata yang bahagia. Kalau di dunia kita mengenal ada mata buaya, gitu. Ada mata sapi. Nah, di akhirat ada mata-mata.
1: Iya, betul.
4: Nah, di akhirat Al-Quran menggambarkan ada mata yang menangis karena sedih, ada juga mata yang menangis karena bahagia. Nah, berkaitan dengan ini, kita akan memotret siapa saja orang-orang yang masuk kategori yang akan mendapatkan wajah yang bahagia di akhirat kelak. Itu kan kerinduan kita, sehingga
1: betul,
4: kita pun berdoanya sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
1: hasanah.
4: Ingin sukses di dunia, ingin sukses di akhirat.
1: Betul.
4: Nah, kaitan dengan itu kita memotret penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjelaskan kullu aini baqiyatun. Setiap mata itu akan menangis yaumal kiamati pada hari kiamah. Kecuali satu ainun goddots an maharimillah. Pertama, mata yang terpejam memalingkan wajah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Yang kedua, wa ainun sarot fisabilillah. Orang yang matanya terjaga di jalan Allah. Yang ketiga adalah wa ainun kharaja minha mislu ra'si dubabi min khasyatillah. Mata yang mengeluarkan air mata bercucuran begitu besar-besar min khasyatillah karena takut kepada Allah. Dari catatan kisah ini atau riwayat ini, maka kita akan menemukan beberapa dokumen riwayat yang menjelaskan tentang itu semua. Yang pertama, kita menemukan satu riwayat di abad ke-11 Hijriah, Kang Rana. Ada seorang pemuda yang nanti menjadi bintangnya dalam dunia tasawuf, namanya Fudail bin Iyad. Jadi Fudail ini waktu mudanya, ya, waktu masa-masa seusia tah Kang Rana lah katanya.
1: Memujurnya.
4: dia bergelimbang dengan maksiat dan dosa. Pulang menjelang subuh begitu dalam kondisi fisik yang sudah sempoyongan.
1: Tidak baik lagi ya.
4: Nah, di perjalanan sebelum menuju rumahnya, dia mendengar orang yang membacakan surah Al-Hadid di ayat ke-16 yang menjelaskan atau menggambarkan Allah ngasih tahu kepada kita, nasihat kepada kita dalam ayat ini. Alam ya nilil ladina amanu ang tahsya'a kulubuhum lidikrillahi wa ma nazala min haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu patola alaihimul amadu paqosats kulubuhum wa kathirum minhum pasikun. Belum datanglah, belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk secara khusu mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi mengkristal, mengeras, hese dipapatahan, hese menerima hidayah, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Memahami, merenungkan ayat ini, Fudail bin Iyad ini ternyata mengganggu nuraninya, dia tidak bisa tidur, sehingga dia merenungkan tentang berbagai kemaksiatan yang dilakukannya, sehingga dia menangis menyerukan penyesalan terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, tipologi seperti ini, Kang Rana, dengan latar belakang yang tentu saja berbeda-beda, kemudian menyesali segala perbuatannya dan menangis karena memaksiatannya, menyesal atas perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukannya, maka orang-orang seperti ini yang di akhirat kelak akan menampakkan wajah bahagia. Okay. Karena dia menyesal dengan perbuatan dosanya. Kemudian yang kedua, kita menemukan tipologi orang yang sangat takut kepada Allah, yang dialami atau sebagai tipologinya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mendapatkan godaan syahwat dari seorang perempuan yang sangat punya kedudukan sosial dengan posisi yang tentu saja bisa membuat orang menjadi bahagia. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam? Dia menolak semua godaan hawa nafsunya dan mengatakan, "Aku takut kepada Allah." Ini adalah kelompok orang yang mampu menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan karena takut kepada Allah. Maka tipologi ini pun adalah prototipe bagi orang-orang yang dapat mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Yang ketiga, Kang Rana, juga kita menemukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menjelaskan bahwa ada 7 golongan pada hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah, mendapat perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan. La dilla illa dillu, kecuali pertolongan Allah. Salah satunya Allah berikan kepada seorang pemuda, seseorang yang diajak maksiat, diajak berbuat mesum, diajak berbuat dosa oleh seorang perempuan atau oleh lawan jenisnya, dan dia mengatakan, "Aku takut karena Allah." Jadi kalau kita mampu melakukan, menolak kemaksiatan karena takut kepada Allah, garansinya menurut pesan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, maka dia layak mendapatkan kebahagiaan. Kita akan melihat, akan menjadikan mata-mata yang bahagia di akhirat kelak. Mereka adalah kelompok orang yang tidak akan menangis pada waktu kita bertemu dengan Allah. Itulah kerinduan setiap kita. Oleh karenanya, ikhtiar dan upaya kita mengingatkan, mengajarkan agar kehidupan dunia ini tidak membuat kita salah melangkah, salah memilih jalan. Karena Islam mengajarkan bahwa ada 3 jalan yang harus dipilih oleh kita dalam perjalanan menuju Allah. Kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Ketika kita datang dari Allah, jalannya mulus, diproteksi oleh Allah. Lahirlah ke dunia, kita pun tidak, hampir tidak diajak kompromi oleh Allah. Lahirlah ke dunia. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, maka kita dihadapkan dengan 3 jalan pilihan. Di Quran surah Fatihah digambarkan itu, yaitu siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada jalan an'amta, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Yang kedua, ada jalan pilihan namanya maghdub, orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakan kebenaran. Yang ketiga adalah dolin, orang yang tidak tahu tapi tidak mau belajar, atau orang Sundanya batna bodoh kato toloyo.
1: Okay.
4: Pakai bahasa Kang Rana, eta kelompok belegug tinggal dewa.
1: Gitu. Baik, Ustaz. Dari banyaknya hal yang sebetulnya sebuah topik ataupun apa namanya tema yang kita bahas, sesimpel mata yang bahagia di akhirat. Mungkin sebagian orang hanya, yaudah, emang apa mata yang bahagia di akhirat? Ketika 3 poin yang saya tangkap untuk setiap mata yang berbahagia di akhirat adalah mata yang terpejam dari keburukan, kemudian juga mata yang terjaga di jalan Allah, dan mata yang menangis ketika merasa takut karena Allah. Dan memang ini adalah hal yang tidak banyak diketahui, apalagi untuk generasi sekarang ya, Pak Ustaz. Jangankan mengetahui, tertarik aja untuk membaca mungkin tidak. Nah, ini bagaimana kemudian kita menyikapinya? Ini pendengar juga teman Produa di Bogor, Bandung, dan Cirebon. Mungkin Pak Ustaz, setelah ini kita akan lanjut lagi di pertanyaan berikut, dan kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak Mutiara Pagi di Produa RRI Bandung.

dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

96 FM Pro 2 RRI di Bandung. Pendengar dan juga teman Pro 2 di Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Masih bersama dengan saya dan juga Pak Ustaz Dr. Andes Haji Tatang Herian MAG dengan membahas topik mengenai mata yang bahagia di akhirat.

0: Ustaz, sebelum kemudian ke pertanyaan pendengar dan juga teman produk untuk Anda yang ingin bertanya, maka silakan kami tunggu di line WhatsApp kami di 0812-6020-9696 atau di 0811-220-9760. Dan selain juga bisa didengarkan siaran kami pagi ini melalui 96 FM dan juga bisa disimak melalui YouTube kami di RRI Bandung Live. Ustaz, sebelum kemudian berlanjut dan menerima pertanyaan dari pendengar, ada sebetulnya di benak saya ada yang menarik ketika berbicara tentang mata yang bahagia di akhirat. Mengapa Al-Quran dan hadis seringkali mengaitkan mata dan juga mata dengan hati dan amal seseorang? Sebelum kemudian ke situ, di era media sosial saat ini, gimana cara kita untuk menjaga hati, mata dan lain sebagainya dari hal-hal yang bersifat tidak bermanfaat, dilarang atau mungkin dekat dengan kemudaratan, karena sangat erat sekali, Pak Ustadz. Dan gimana kita menyikapi hal tersebut, karena banyak yang mungkin masih jauh dari jiwa bijak, kemudian juga rasa toleran yang tinggi, apalagi di media sosial sekarang yang sulit untuk dipungkiri. Silakan, Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih Kang Rana. Pertama, bahwa mata ini adalah gambaran dari sikap mental kita. Sehingga orang suka bilang begini, mata siga kitu mah percisna dia ahli ini.
0: Mendiskreditkan seorang gitu ya.
1: Ya tinggal ya matana eta wajah tukang maling misalnya.
0: Kata ong berarti terlihat ya.
1: Sehingga ada muncul istilah mata sayu, mata sadu, sayang duit gitu. Jadi ini gambaran-gambaran yang bisa menjadi representatif dari pribadi seseorang. Nah, itu semua bermuara titik pangkalnya ada pada hati.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu Rasul menyebutkan kepada kita bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, baik seluruhnya. Apabila dia buruk, buruk seluruhnya. Bahwa al-qalbu itu adalah hati. Nah, berkaitan dengan ini, Kang Rana, saya ingin kalau kaitan dengan hati, saya ingin memotret dari sisi dimensi kemanusiaan. Ya. Bahwa manusia ini atau kita ini memiliki 8 lapisan. Yang pertama yang disebut dengan al-qasru atau aswaratu, yaitu bentuk tubuh dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, atau dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ini gambaran fisik. Yang kedua adalah asodru, konstruksi dada. Yang ketiga adalah al-qalbu, yaitu hati. Yang keempat adalah pu'ad, yaitu jarum hati. Yang kelima adalah karakter. Yang keenam adalah ulul albab. Yang ketujuh adalah sir. Yang kedelapan adalah anak. Paling tidak begitu, ini gambarannya. Yang pertama, saya ingin memotret soal hati ini, karena sekali lagi, dari sisi dimensi kemanusiaan. Yang pertama adalah al-qaswaru, al-qasru, bentuk tubuh. Jadi kalau hidup kita masih membanggakan bentuk tubuh, masih membanggakan warna kulit, masih membanggakan kebangsaan, itu adalah level yang paling bawah. Oleh karenanya Al-Quran, di Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 itu kan diberitahukan begini, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mencaptikan kalian, kita semua, min dzakari wa unsa, berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tapi ada penjelasan di situ sebetulnya oleh Pala Mufassir. Ingat bahwa jenis kelamin itu bukan alat kemuliaan. Kita mulia karena bukan kita laki-laki, kita mulia bukan karena kita perempuan. Kita menjadi mulia bukan karena kita bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Arab, bangsa yang lain. Kita mulia bukan karena kita suku Sunda, suku Jawa, suku Batak dan lainnya. Yang membuat kalian mulia bukan itu, sebab itu bukan alat kemuliaan. Yang membuat kita mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang membuat kita mulia itu adalah ketakwaan kita. Rasul menyebutnya at-taqwahuna, at-taqwahuna, at-taqwahuna. Jadi takwa itu ada dalam hatimu, ada dalam jiwamu. Jadi kalau kita masih membanggakan
0: suku,
1: apalagi suku narombehen,
0: jadi siapa tuannya?
1: Itu bukan alat kemuliaan. Oleh karenanya tidak berlebihan. Yang harus dibereskan sejak awal, dididik oleh lingkungan, keteladanan, lingkungan, pertemanan, pergaulan, bagaimana kita memilih teman, itu ditentukan oleh, itu menentukan arah hati kita, gitu. Dan itu yang harus diperlihatkan. Juga tadi tanyakan, dari mata ini juga mempengaruhi, merusak hati kita. Jadi makanya mata ini menjadi pintu masuk kebaikan sekaligus
0: keburukan.
1: Nah, makanya dalam dimensi kemanusiaan itu ada 5, ada 8 dimensi yang tadi disebutkan. Yang pertama al-qasru atau aswaratu, gambaran tubuh. Yang kedua, kalau urusan fisik sudah selesai, naik ke dimensi yang kedua, namanya asodru, konstruksi dada. Apa hubungannya? Begini, suatu waktu Kang Kana, Rasulullah SAW ini melihat beberapa orang sahabat sedang berkerumun. Kemudian Rasul menyapanya, kalian lagi apa? Para sahabat bilang, ya Rasulullah, ini ada orang gila sedang mengamuk, katanya. Kemudian Rasulullah menghampirinya dan melihat. Setelah melihat sedang saksama, Rasul mengatakan, ini bukan orang gila, ini orang yang sedang kena musibah, ini orang yang sedang kena penyakit. Kalian tahu tidak orang gila yang sebenarnya? Kemudian para sahabat menjawab, tidak. Rasul menjelaskan, orang gila yang sebenarnya adalah orang yang berjalan di muka bumi ini selalu membusungkan dada. Nah, itu semua gambarannya. Dan orang sombong ketinggalan tidak banget, nak.
0: Dari cara berbicaranya juga sangat lantang biasanya.
1: Gitu. Itu semua gambarannya ada di muka ini, gitu.
0: Baik.
1: Kemudian yang ketiga, Kang Rana, setelah selesai konstruksi dada, tembus dimensi yang ketiga, namanya al-qalbu. Qalbu itu dari kata kolaba, yang artinya suka bolak-balik. Kadang sedih, kadang gembira, kadang menangis, kadang ketawa.
0: Multi feeling.
1: Jadi itu sebetulnya normal-normal saja, Kang Rana. Kalau ke orang ada sedih atau kawa, itu normal sebetulnya. Yang ditakutkan itu ketawa terus, masalah. Nah, ini jadi kalau ada orang kayak seperti gini, kunaon? Oh, panas tiris, penyakit normal itu. yang takut itu tiris terus.
0: Panas terus.
1: Panas terus, nah itu bahaya. Kalau panas tiris normal
0: katanya. Oke, okay, baik. Dari al-qasru, al-sadru, kemudian al-qubu, yang keempat
1: maksudnya. Yang keempat adalah fuad.
0: Fuad.
1: Fuad itu artinya jarum hati. Jadi gini. Kalau kolbu, Kang Rana, sebatas pengetahuan kami ya, kolbu itu sifatnya bolak-balik. Ya, maka doa kita adalah ya muqallibal kulub sabit kolbi ala dinik. Wahai dat yang membulak balikan hati. Kalau hari ini kita benci, besok bisa cinta. Ya. Hari ini kita sedih, besok lusa bisa gembira. Bahkan seringkali orang mengatakan, orang bijak mengatakan, satu peristiwa saat ini itu sebuah tragedi. Tapi dengan berjalanan waktu, setelah kita lihat 10 tahun kemudian, ternyata itu adalah komedi bagi kita. Kalau anak muda, saya juga pernah remaja dulu, tahun 80-an.
0: Mantap. Baru kemarin berarti.
1: Tahun 80-an masih remaja ini merasakan. Ada kesedihan, putus cinta misalnya. Itu semacam tragedi kelihatannya. Tapi kalau dilihat sekarang, jadi komedi itu.
0: Betul, jadi kalangan yang patut ditertawakan berarti.
1: Nah, itulah kehidupan, itulah hati. Itulah hati. Maka kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi, yang bahedat yang membolak-balikan hati, maka minta di hati yang stabil. Nah, kalau sudah hati yang stabil, maka masuk dimensi yang keempat namanya fuad. Apa fuad itu? Fuad itu jarum hati. Kalau jarum hati sifatnya seperti amper, Kang Rana, bergeraknya ke kiri dan ke kanan. Nah, tadi disarankan kaitan dengan kalbu ini. Jadi begini, itu inti hati namanya fuad. Sekitar kita menyebutnya jarum hati. Jadi kalau makanannya halal, teman bergaulnya baik, lingkungan sosialnya baik, pola asuhnya baik, pendidikannya baik, dia cenderung bergerak ke sebelah kanan. Maka nanti Al-Quran ngasih tahu, kelompok ini akan mendapatkan catatan amal dari tangan sebelah kanan. Kalau jarum hatinya bergerak sebelah kiri, apa penyebabnya? Satu, perhatikan makan minumnya. Dua, perhatikan dengan siapa dia bergaul. Karena teman itu punya pengaruh besar. Bahkan peletak dasar ilmu-ilmu sosiologi yang kita tahu, Ibnu Khaldun itu menjelaskan bahwa manusia itu memang produk sosial, dibentuk oleh kehidupan sosial. Kemudian hadis menyebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nah, itu pengaruh. Jadi kalau makanannya tidak beres, tidak halal, kemudian lingkungan pergaulannya brengsek, lingkungan sosialnya berantakan, maka boleh jadi orang hatinya itu akan bergerak ke sebelah kiri. Kalau ini tidak berubah, maka cenderung kelompok ini yang nanti Al-Quran menyebutnya di waqiah diantaranya, itu akan menerima catatan dari sebelah kiri.
0: Oke, baik. Ustaz, dengan keterbatasan waktu, izin saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp, Ustaz. Baik pendengar juga teman Produa, kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp kami di 0812-6020-9696 dan juga yang sudah masuk di line WhatsApp kami di Pro 1 0811-220-9760. Ustaz, kita izin sampaikan pertanyaan dari pendengar di Mutiara pagi ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk di pagi ini. Yang pertama kita langsung tanyakan saja. Ada dari Ibu Reni di Cirebon. Dan pertanyaannya, assalamualaikum Pak Ustadz, datang mohon izin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya, jadi yang paling bagus itu mata yang mana? Katanya saya jika selesai sholat, baik yang fardu maupun sholat tahajud, suka menangis. Dan itu refleks karena ingin mengungkapkan rasa syukur karena bisa sholat, masih bisa sholat, dan masih diberikan nafas, dan masih diberikan kesehatan. Itu bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon pencerahannya sih. Dan terima kasih atas penjelasannya. Juga untuk Kang Rana, juga hatur nuhun. Katanya sama-sama. Singkat saja Pak Ustadz, silakan.
1: Terima kasih Ibu Reni di Cirebon. Itu salah satu indikator air mata atau

0: mata yang terdetik dalam hati seseorang. Bagaimana semuanya, semua mata bagi para pini sepuh agar selamat dari kemaksiatan? Dan mohon penjelasannya dari Pak Ustaz, silakan Ustaz.
1: Yang pertama, aki gajinya, kesepuhan kita ini.
0: Ya.
1: Aki gaji tentu saja mata yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Mata yang tidak digunakan untuk melihat kemaksiatan. Kalaupun melihat kemaksiatan, dia berupaya untuk merubahnya menuju lebih baik.
0: Okay.
1: Sehingga Rasul menyebutnya man ro'a minkum mungkaron payugoyir biyadih. Pertama, melihat kemungkaran jangan dibiarkan, harus dirubah ke arah lebih baik dengan kewenangan, kemampuan, kemudian kapasitas yang kita miliki. Kemudian semua itu tidak memiliki, maka lakukanlah bilisan. Bagaimana kita mengingatkan mereka agar tidak terjerembab dan terjerumus dalam kubangan kemaksiatan. Kalau kemudian pun itu tidak bisa, maka Rasul menyebutkan biqalbih. Kemudian hati tidak ikut mendukung, hati tidak menyetujui, hati menolak kemaksiatan itu. Meskipun poin yang ketiga ini Rasul menyebutnya ada aful iman, iman yang lemah.
0: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Pak Ustadz yang masuk ini, kita coba dulu. Nah ini, apakah ada amalan sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga mata agar menjadi saksi kebaikan di akhirat kelak? Menarik Pak Ustadz.
1: Ya, sederhana sebetulnya. Yang bisa kita lakukan, yang pertama untuk membiasakan bertilawah Al-Quran. Nah, karena kemudian setelah kita membaca, karena gini, kalau di petunjuk Al-Quran, di Quran Surah Fatir, Surah ke-35 ayat 29 dan ayat 30, Allah menjadikan penjelasan seperti ini kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatsluna kitaballah. Barang siapa yang kontinu membaca kitab Allah, kontinu menjaga sholat lima waktu, kontinu dia untuk berinfak bisir wal alaniyah, baik tersembunyi maupun terang-terangan, itu semua adalah disebut oleh tijarotan lan tabur. Itu adalah cara bisnis yang tidak akan pernah rugi. Di ayat 30, jadi kalian tahu Allah akan sempurnakan pahalanya. Meskipun bacaan kita kurang bagus, mahorin hurufnya kurang tepat, tapi kita continue, mata kita terlatih. Kenapa? Ketika kita membaca Quran, penglihatan mendapat pahala, ucapan mendapat pahala, pendengaran juga menjadi kebaikan. Maka diharapkan nanti Al-Quran sebagai daya, Quran sebagai petunjuk, Quran sebagai rahmat, itu yang akan menyinari hati dan jiwa kita. Jadi sederhananya melakukan pembiasaan terhadap salah satunya adalah bertilawah Al-Quran.
0: Oke, baik. Dan Pak Ustadz, sekali lagi sayang sekali kita terbatas waktu, dan selanjutnya mungkin terakhir apa yang disampaikan perihal mata yang bahagia di akhirat, setelah kita berbincang mengenai dimensi kemanusiaan, kemudian jenis mata yang memang akan menjawab pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Kesimpulan Pak Ustadz untuk di topik kita pagi hari ini, mata yang bahagia di akhirat. 3 menit Pak Ustadz, silakan.
1: Satu hal dari yang harus kita perhatikan, Tehrana, karena mata ini memiliki peran penting. Bahkan justru karena mata kita bisa menyaksikan keindahan dunia. Mata pun bisa menjadi jalan bagi kita menuju murka Allah. Nah, oleh karenanya adalah tugas kita memastikan bahwa penglihatan kita, penglihatan yang memastikan Allah ridho terhadap kita. Oleh karenanya Rasul menyampaikan pesan kepada kita, dalam hal-hal tertentu kita harus menundukkan penglihatan. Kenapa? Jangan sampai dari penglihatan itulah yang akan mempengaruhi sikap mental kita, mempengaruhi perilaku sikap kita, juga boleh jadi itu mempengaruhi kejiwaan kita. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah kalau saat ini di tengah-tengah serbuan era digital ini, serba

0: semuanya sudah ada dalam genggaman kita. Kalau pakai bahasa preman ini Kang Rana, di HP ini dimimiti sajadah nepi ka haram jadah
1: aya. Oh, komplit itu.
0: Bergantung cara kita memetakannya. Jadi itu semua adalah alat bantu kepada kita. Apakah mau digunakan untuk kebaikan atau untuk jalan kemaksiatan, maka mata memiliki peran yang sangat penting karena ia yang akan menunjukkan jalan. Oleh karena itu, orang-orang yang menangis karena takut berbuat maksiat, orang-orang yang menangis karena menyesal pernah berbuat dosa, maka mata-mata inilah yang akan merasakan kebahagiaan di akhirat kelak.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu bagiannya ya, Pak Ustadz ya. Nah, itu dia pendengar juga teman Pro 2, menjaga pandangan memang bukan berarti membatasi diri dari dunia, Pak Ustadz ya. Karena ini bisa diambil hikmah seperti belajar memilih hal-hal yang membawa manfaat dan juga mendekatkan diri kepada Allah, dan apalagi di tengah derasnya arus informasi dan media sosial saat ini yang setiap pilihan yang kita lihat adalah kesempatan untuk menanamkan amal baik atau sebaliknya. Begitu ya. Terima kasih, Pak Ustadz, untuk kesempatan pagi ini juga pendengar di Bandung, Bogor dan Cirebon. Senang sekali saya untuk pertama kalinya bisa berbincang dengan Pak Ustadz di medium yang lebih luas, Bandung, Bogor dan Cirebon. Dan sampai ketemu lagi di Mutiara pagi selanjutnya. Pak Ustadz, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian pendengar dan Mutiara pagi ini kita akhiri. Sampai ketemu lagi di Mutiara pagi selanjutnya. Saya Rana, kita kembali ke Pro 2 bersama dengan Rangga Hadiansyah. Tetap bersama kami.

Ya, betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pagi hari ini masih sama Uca nih yang bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya Uca di sini nanti bakal nemenin kamu ya, nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Dan Uca juga bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu. Nah, kayak informasi yang satu ini nih ya. Siapa di sini kamu nih teman Pro 2 yang kalau weekend tuh suka nonton film di bioskop, hayo. Nah, ini tuh ada kabar keren dari dunia perfilman Indonesia. Ternyata tuh sekarang masyarakat Indonesia makin cinta sama film buatan negeri sendiri. Nah, Menteri Kebudayaan Fadlizon itu bilang kalau saat ini tuh film Indonesia udah menguasai sekitar 67% pasar bioskop. Jadi emang mayoritas penonton sekarang tuh lebih milih nonton karya anak bangsa ya. Tapi ini tuh masih ada PR. Gak semua daerah di Indonesia itu kan punya bioskop ya. Makanya pemerintah itu berharap ada lebih banyak investasi dari pihak swasta nih, supaya akses nonton film bisa makin merata ya. Selain itu juga pemerintah tuh lagi nyiapin dukungan untuk industri film, mulai dari tambahan anggaran sampai revisi undang-undang perfilman. Tujuannya itu supaya dunia perfilman Indonesia tuh bisa terus berkembang dan makin siap menghadapin perkembangan teknologi termasuk AI. Nah, ini tuh juga jumlah layar bioskop di Indonesia udah mencapai sekitar 3.000 layar loh teman Pro 2. Ya semoga kedepannya nih ya makin banyak daerah yang bisa menikmati film Indonesia langsung di bioskop ya. So teman Pro 2, Ucanya masih terus sama kamu ya. Tetap di Swada. Selamat pagi teman Pro 2.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Temen Pro 2 kalau denger jajanan pasar pasti yang kebayang itu paling klepon, gemblong, risol, onde-onde gitu-gitu gak sih? Tapi tuh sekarang jajanan tradisional tuh makin kreatif ya, dan tampilnya pastinya makin kekinian. Nah salah satunya itu ada gemblong isi keju lumer. Kan biasanya gemblong itu identik ya sama rasa manis dan taburan gulanya aja gitu ya, lelehan gula. Sekarang ada varian isi mozzarella bahkan rasa maca. Nah penasaran gak sih itu gimana gitu ya, gemblongnya aja sendiri udah cuy-cuy gitu. Apakah rasanya seperti Dubai cuy cookie? Kita tidak tahu ya, belum nyobain juga sih Uca ya. Gak cuman itu juga, risol juga ya. Ya risol sih udah umum ya, emang akhir-akhir ini juga pasti lagi viral banget. Nah jadi emang selain isi rogut atau mayo, sekarang tuh ada risol ayam suwir, daging bolonai, sampai risol maca dan coklat lumer. Dan Uca juga pernah baca nih ya di X, bahkan ada orang katanya yang sekarang udah gak terlalu tertarik sama risol karena ngebayangin risol isi maca gitu. Mungkin menurut dia itu udah gak masuk akal gitu ya, risol kan identiknya sama yang asin-asin gitu loh. Jadi dianya udah kayak ah udahlah, udah gak tertarik sama risol karena udah terlalu aneh gitu isiannya. Nah kalau kamu sendiri tertarik gak sih? Kalau Uca sih tertarik ya, karena Uca emang penasaran gitu, orangnya pengen yang berani nyobain makanan-makanan baru gitu ya. Dan juga ada lagi nih gabin, kue gabin kekinian. Karena emang kan kalau dulu identiknya itu isinya tape ya, sekarang itu tuh ada rasa maca, keju, kacang, sampai hojicha yang lagi hits banget ini di kalangan anak muda nih. Penasaran sih Uca, tape yang isi tape aja suka gitu ya, gimana yang isi maca, coklat dan lain-lain. Seperti artinya menarik, nanti boleh ya Uca cari tahu siapa yang jualan gitu ya. Lalu ada nih klepon nih. Biasanya klepon isinya apa sih? Klepon kan isinya itu gula merah ya, gula gitulah ya isinya ya. Sekarang itu ada klepon yang isinya coklat, pistachio, bahkan ada opo maltin. Wah ada onde-onde juga katanya nih yang hadir dengan varian unik. Katanya kayak salted egg, truffle mushroom, sampai pisang coklat. Wah ini sih menarik banget gak sih teman Pro 2? Dimana jajan pasar yang dulu itu identiknya sih sama rasa tradisional, sekarang tuh dibuat jadi lebih modern. Tapi ini tuh tanpa kehilangan ciri khasnya sendiri ya. Ya cuman berinovasi aja gitu ya teman Pro 2. Nanti deh Uca mau cari tahu nih siapa yang udah buat makanan pasar tradisional ini dengan rasa-rasa yang baru nih. Penasaran juga nih soalnya ya teman Pro 2. Dan semuanya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman produknya cuaca belakangan ini tuh rasanya makin panas gak sih? Nah, ternyata BMKG tuh memprediksi ya musim kemarau tahun 2026 ini bakal berlangsung lebih panjang dan lebih kering di sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, puncak musim kemaraunya itu diperkirakan terjadi pada Juli sampai September. Nah, kondisi ini juga dipengaruhi sama fenomena El Nino yang diprediksi masih bertahan hingga awal tahun 2027. Tapi ya teman produknya, musim kemarau ini bukan cuma soal panas terik ya. Dimana Kementerian Kesehatan itu ingetin kita kalau ada beberapa resiko penyakit yang harus kita waspadai, mulai dari demam berdarah dan malaria yang ditularkan nyamuk, diare akibat kualitas air yang menurun, sampai gangguan pernapasan karena emang polusi udara yang meningkat ya. Nah, selain itu juga cuaca panas ekstrim ini juga bisa nyebabin dehidrasi, bahkan heat stroke jika tubuh itu kekurangan cairan. Nah, karena itu jangan lupa nih teman produk 2, buat kamu perbanyak minum air putih ya. Terus juga pakai masker kalau kualitasnya lagi buruk ya, kualitas udaranya tuh lagi buruk. Jaga kebersihan lingkungan juga perlu, dan kamu harus rutin melakukan 3M untuk mencegah berkembangnya nyamuk penyebab DBD. Nah, kalau muncul keluhan kayak sesak napas, batuk berkepanjangan, atau gejala dehidrasi, mending kamu langsung periksain aja ya ke fasilitas kesehatan yang terdekat sama domisili kamu ya teman pro 2. So, pokoknya kita harus tetap jaga kesehatan dan jangan sampai aktivitas kamu terganggu ya teman pro 2, karena musim kemarau yang lebih panjang di tahun ini.